Selamat malam kembali di FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi di sepadan untuk sesi berikutnya, teman Pro 2. Nih buat kamu yang akan melakukan perjalanan ya, sebaiknya mungkin ditambah satu perlengkapan lagi, teman Pro 2. Apa itu? Masker sepertinya ya. Karena memang cuaca di Pekanbaru ini masih ada titik api ya, jadi agak sedikit berkabut. Lebih baik pakai masker biar kamu tidak terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan gitu ya. Tapi ibu jangan sampai yang akut ya, mungkin ya kali aja nanti karena kena asap tenggorokan jadi kering, hidung jadi gatal-gatal, nanti akhirnya malah bersin-bersin gitu kan. Jadi sebaiknya ya kalau beraktivitas di luar ruangan sepertinya sudah bisa mulai menggunakan masker kita nih ya. Masih banyak gak maskernya nih? Zaman-zaman Covid dulu kayaknya masih nyimpan kan masker-masker yang kain gitu yang bisa dicuci, itu aja kali dipakai dulu

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Gua tunjuk.
6: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
7: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Produ FM, teman terbaik.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sudah sampai di tempat tujuan kamu, selamat beraktivitas ya. Semangat, semoga aktivitas kamu berjalan lancar di hari ini. Ya gak ada kendala, kalau pun ada kendala ya diselesaikan dong. Jangan jadi hambatan gitu ya. Pokoknya semangat aja dan jangan lupa untuk memulai hari dengan sarapan dulu kali ya, untuk mengisi energi. Tapi sarapan jangan yang berat-berat. Kenapa? Karena kalau sarapannya berat, takutnya kamu malah kekenyangan terus ngantuk. Ya, belum mulai kerja, belum mulai beraktivitas, malah udah ngantuk. Jadi sarapannya baiknya mungkin itu yang sehat-sehat lah ya. Atau yang ringan-ringan. Apa tuh? Ya banyak kan. Misalnya apa yang ringan ya? Rebusan ringan kali ya, telur rebus itu ringan. Terus roti-roti juga ringan tuh, roti bakar mungkin. Roti gandum juga lebih bagus, lebih sehat. Atau mungkin bubur-bubur juga sehat kan.

0: enjoy the music.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ada Hindia dengan evaluasi. Ya, jam segini mungkin bisa sih ya kita evaluasi dulu apa yang udah kamu lakukan di hari-hari sebelumnya. Dan mungkin jadi titik balik untuk memperbaiki di hari ini, teman Pro 2. Oh ya, nanti juga ada obrolan seru nih dari Pro 2 Pekanbaru pastinya ya. Kita mau bahas tentang Duta SMA Riau 2026, bergerak, berkarya, dan berdampak. Ini buat kamu yang penasaran seperti apa obrolannya, karena kali aja mungkin kamu pengen cari inspirasi dari obrolan itu ya. Jadi kamu nanti stay tune terus ya. Obrolannya kita mulai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. So, enjoy dulu beberapa lagu sebelum kita ke obrolan, dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
6: A few moments later.
5: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
7: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
1: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Tema 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Tadi ada Dito, sekarang Nadia nih temannya kamu di pagi hari ini tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Kita akan ngobrol-ngobrol pagi hari ini bersama generasi muda berprestasi dan bisa memotivasi kamu untuk bisa lebih berkarya, lebih bisa apa ya, meningkatkan minat dan juga prestasi kamu di teman Pradua. Nah, pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Duta SMA Riau 2026 tentang bergerak, berkarya, dan juga berdampak ya. Di studio sudah hadir juga teman Pradua, tamu istimewa kita di pagi hari ini. Sementara nih, tadi ada 3 tamu kita, tapi kita ngobrol sama berdua dulu nih. Di sini sudah hadir ada Ibu Rahayu Kartika Dewi Esos MH. Beliau adalah Pranata Humas Ahli Pertama BPMP Provinsi Riau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nadia.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah baik. Meskipun baik. Pagi ini banyak asap ya.
0: Iya, kayaknya udah berapa hari ya.
1: Iya, lumayan nah. Nih jadi radang nih.
0: Jadi kita harus pakai masker lagi nih kayaknya.
1: Benar Mbak Nadia.
0: Oke. Yang pasti tetap semangat ya Bu ya, ya di sini ya.
1: Insyaallah. Insyaallah.
0: Dan juga ditemani sama teman kita nih, ada Duta SMA Riau 2026 dari CS Pekanbaru, ada Sultan Reynard Sadubi. Halo.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Pagi. Ini manggilnya siapa nih?
2: Boleh Sultan aja Mbak, gak apa-apa.
0: Sultan. Gimana kabarnya hari ini Sultan?
2: Berusaha menjadi lebih baik seperti biasanya.
0: Aduh, kenapa hari ini?
2: Hari ini kebetulan sedang radang tenggorokan.
0: Oh, oke, okay. Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul. Amin.
0: Kita ngobrol-ngobrol santai aja.
2: Oke.
0: Okay. Di pagi hari ini kita tentang mungkin teman-teman juga ada yang ingin punya prestasi juga. Sekarang ini kayaknya banyak banget ya Bu ya, untuk anak-anak bisa mengasah minat, terus juga untuk meningkatkan mungkin prestasinya. Karena kayak bisa kita lihat sekarang banyak banget kayak pencarian bakat atau juga pageant atau bahkan ini duta wisata, duta SMA ini apakah termasuk pageant juga nih bisa dibilang Bu?
1: Baik, Mbak Nadia dan teman Pro 2 ya,
0: kapannya?
1: Teman Pro 2, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat-sehat ya,
0: amin.
1: Dimanapun berada, amin.
0: Iya.
1: Dan khususnya untuk Duta SMA ini Mbak, ini di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Oke. Okay.
1: Dahulunya ini tercetus pertama kali 2022 di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Kemendikti dulu Kemendikti ya, masih zaman Pak Nadiem ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situlah tercetus di bawah Direktorat SMA. Bagaimana Direktorat SMA ini dapat merangkul anak-anak SMA berprestasi dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, dipilihlah setiap provinsi, terpilih 2 untuk mewakili provinsinya masing-masing. Nah, ini untuk khusus 2026 yang terpilih dari ratusan ribu ya, jumlah siswa SMA dan SMK di Provinsi Riau khususnya ya. Nah, mereka ini yang berdua yang terpilih. Sultan dan Lona ini.
0: Oh, Lona yang kita tunggu nanti kehadirannya. Lona Febiona.
1: Iya, betul. Begitu sejarahnya. Jadi dan dia di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Oh, jadi ini memang dicari siswa-siswa berprestasi.
1: Benar.
0: Ini di segala bidang gitu ya Bu, bisa dibilang.
1: Iya, bisa di bidang kepemimpinan seperti itu. Pokoknya mereka ini adalah yang terbaik dari yang terbaik seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Dan mereka ini disebutnya pelantang sebaya, Mbak.
0: Oh, pelantang sebaya.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Gitu.
0: Jadi untuk Sultan sendiri, apa nih yang akhirnya memotivasi untuk ikut Duta SMA ini sendiri?

0: Sebetulnya dari saya sendiri itu berawal dari kesadaran masing-masing sih Mbak. Saya dan Lona itu kami bertukar ya pikiran lah ya, tentang apa sih yang memotivasi kita menjadi duta SMA ini. Kalau saya pribadi, saya sejak SMP itu sering melihat teman-teman saya, memerhatikan teman-teman di sekitar. Misalnya pas masuk kelas, oh mungkin ada yang kelihatan lebih murung daripada biasanya, ada yang kelihatannya lebih lemas. Nah, dari SMP saya suka itu menanya-nanyain.
1: Ngajak ngobrol temennya.
0: Dan dari situ saya sadar sampai SMA ini bahwa banyak teman-teman saya yang memendam perasaannya, walaupun mungkin ada kesulitan gitu. Nah, dari situ kebetulan pendaftaran duta SMA dibuka. Dan saya melihatnya sebagai opportunity, kesempatan bagi saya untuk oh mungkin bisa membantu lebih banyak teman-teman lagi, tidak hanya teman-teman sekelas saya.
1: Jadi memang ini ya, tidak hanya masalah akademik ya. Ternyata kayak rasa apa empati itu juga dinilai ya Bu ya.
2: Karena itulah yang saat ini di generasi saat ini sudah mulai terkikis ya Mbak ya. Rasa peduli terhadap teman sesama sebaya itu sudah sangat-sangat jarang ditemukan. Nah, jika di antara mereka ini si pelantang sebaya ini memiliki rasa empati yang tinggi, itu sebenarnya nilai plus dari mereka duta SMA ya. Selain mereka juga berprestasi di akademik dan non akademik, mereka juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi di sekolahnya masing-masing, dan banyak juga prestasi-prestasi yang mereka ini punya nih Mbak sebelumnya. Bisa dibilang role model lah
1: Role
2: pelantang
1: model,
2: sebayanya.
1: Pelantang sebaya berarti memang apa ya, penting banget ya untuk keberadaan mereka ini ya.
2: Benar
1: di lingkungan sekolahnya
2: ya, khususnya di jenjang SMA Mbak.
1: Berarti gitu. Ini memang kenapa harus SMA, kenapa tidak yang kayak SMP juga ini diikutkan juga nih Bu?
2: Baik Mbak Nadia, kalau untuk di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah ada. Kalau dari SD itu sahabat sekolah dasar namanya.
1: Ada juga?
2: Ada, nah itu juga sama dari Sabang sampai Merauke juga pemilihannya. Dan untuk SMP itu BSS namanya Bintang Sobat SMP. Kalau yang SMA-nya Duta SMA.
1: Masing-masing ada sebenarnya.
2: Ada perjenjangnya, PAUD aja yang belum ada. Mungkin next time bisa sama,
1: dipikirkan ya.
2: Dari Direktur PAUD.
1: Begitu. Tapi kalau untuk Sultan sendiri gimana nih perasaannya akhirnya terpilih menjadi Duta SMA gitu di Riau ini?
0: Sebagai Duta SMA itu merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Jujur sebenarnya saya masih wow banget, terpukau. Saya juga bisa sampai di sini itu karena Duta SMA. Pertama kali siaran saya di
1: Betul sekali.
0: Tapi di balik kehormatan itu ya tentu saya juga sangat bersyukur dan bahagia. Namun ada tanggung jawab yang sangat besar juga sebagai seorang Duta SMA. Karena kami tidak hanya sebagai duta yang duduk-duduk manis, kami itu pelantang sebaya. Dan harus berdampak kepada sekitar gitu.
1: Itulah kita obrolin di pagi hari ini tentang bergerak, berkarya, berdampak. Kalau dengan tema ini sendiri apa sih sebenarnya yang nantinya akan apa ya dilakukan oleh Duta SMA ini sendiri nih Bu?
2: Kalau untuk Duta SMA Riau khususnya ini Mbak, saya sih pengennya mereka ini jadi apa sih namanya ya,
1: apa tuh?
2: Pionir ya, sebagai yang pertama nih Mbak. Karena duta-duta SMA dari provinsi lain belum ada nih yang podcast seperti itu duluan. Kita dari Riau nih yang terdepan,
1: maju dulu.
2: Garda terdepan Mbak, kasih contoh benar. Dan sudah di apa, diberi apresiasi oleh Direktorat SMA. Wah, Duta SMA Riau nih cepat bergeraknya, sudah podcast di mana-mana. Kemarin sudah podcast di BPMP Provinsi Riau, bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kepala BPMP Provinsi Riau, dan sudah bertemu dengan Pak Sekda juga ya, untuk pas penurunan bendera kemarin 17 Agustus. Dan untuk temanya itu bergerak, berkarya, berdampak. Artinya Duta SMA itu tidak hanya sekadar gelar, tidak hanya sekadar duta-duta seperti yang dianggap alah cuma duta, paling juga pakai selempang.
1: Bener, abis itu nggak ngapa-ngapain gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Itulah yang berbeda dari duta-duta lainnya, bahwa kalau Duta SMA Riau ini mempunyai rencana tindak lanjut yang harus mereka kerjakan selama 1 tahun ke depan sebagai duta yang nantinya RTL ini sejalan dengan program-program prioritas Kemendikdasmen.
1: Oh,
2: ya okay. Begitu Mbak.
1: Dan, mungkin bisa dibilang ini sama juga mungkin kayak duta yang lain juga mereka punya
2: program sendiri ya.
1: Program sendiri setahun juga berarti ya.
2: Betul.
1: Oh, oke.
2: Dan itu diawasi oleh kami BPMP yang langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan nantinya langsung diawasi oleh Direktorat SMA di bawah Kemendikdasmen.
1: Oh,
2: begitu Mbak.
1: Oke deh. Berarti kalau nanti nih Sultan kira-kira ini udah berarti ini masih di tingkat provinsi atau nanti akan menuju ke jenjang ada selanjutnya lagi?
2: Sudah, kemarin sudah final,
1: Di
2: Yogyakarta. Oh, itu sudah 5 hari digodok mereka. Dan untuk Sultan alhamdulillah menjadi penyaji terbaik pria.
1: Wow.
2: Alhamdulillah dari Riau. Terlihat ya. Komunikasinya bagus.
1: Iya, benar-benar. Penyaji maksudnya apa sih sebenarnya?
2: Gimana tuh Sultan, boleh diceritain? Iya.
0: Kalau penyaji terbaik itu kemarin menurut deskripsinya adalah duta SMA dengan argumen terbaik dan dapat membawa diri dengan yang paling baik di antara yang lainnya. Alhamdulillah waktu itu Sultan dapat penyaji terbaik putra.
2: Se-Indonesia loh.
1: Se-Indonesia ya. Deg-degan gak kemarin?
0: Deg-degan banget sih Mbak.
1: Ada gak yang kayak waduh sempat kayak minder atau mungkin agak insecure nih gimana nih?
0: Tentu ada dong Kak.
1: Oh ada juga.
0: Karena ketika kita berada di hadapan siswa terbaik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentu kita can't help but compare ourselves gitu. Kadang-kadang ada kita itu tanpa sadar nih membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Tapi ya pada akhirnya mindset yang Sultan bawa selama berada di pengukuhan itu ya just be yourself, jadilah diri sendiri gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dapat penyaji terbaik gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi pada intinya jadilah diri sendiri senyaman mungkin dan kalau dapat award lebih, dapat penghargaan lebih, ya alhamdulillah.
1: Nah,
0: gitu sih.
2: Bonusnya itu
1: bonusnya. Yang pasti kasih dulu yang terbaiknya.
2: Benar sekali.
1: Gitu. Tapi kalau menurut Sultan sendiri, sekarang terpilih sebagai Duta SMA Rio 2026 ini, apa sih sebenarnya arti dari apa ya predikat yang diraih oleh Sultan sendiri nih untuk saat ini sebagai duta?
0: Arti sebagai duta di Riau ini. Seperti yang Ibu Ayu tadi katakan, kita itu pelantang sebaya ya. Jadi arti sebagai duta ini kita adalah siswa terpilih seluruh provinsi untuk melantangkan program-program Kemendikdasmen dan essentially translate dari program-program dari Kementerian Pendidikan agar bagaimana caranya kita bisa melantangkan itu di kalangan siswa-siswa sebaya kita. Gitu. Misalnya kemarin dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidak semua siswa tahu akan G7 KAIH benar kan? Jadi waktu itu kebetulan kita disuruh membuat konten gitu agar reach-nya juga lebih luas dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sebaya kita. Gitu.
1: Itu ngerasa kayak berat banget gak sih bagi Sultan?
0: Jujur berat sih berat, tetapi masih dalam scope yang masih aman lah ya maksudnya.
1: Masih bisa ya.
0: Dapat ditanggung oleh anak SMA.
1: Masih bisa ya.
2: Karena udah mikirin program prioritas Kemendikdasmen loh Mbak.
1: Waduh.
2: Karena memang iya untuk seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tidak semua sekolah, tidak semua murid di Provinsi Riau itu tahu salam 7 KI misalnya. Itu angka 7 sebelah kiri. Ayo misalnya kita saya ke sekolah, ayo salam 7 KI. Padahal enggak tahu itu apa ya, Bu. Padahal itu sudah digaungkan, diglorifikasikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Muti bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus tahu semua murid yang ada di Indonesia seperti itu. Pak Menteri kita tuh selalu menggaungkan, ayo anak-anak kita bangun tidur cepat, ya bangun tidur pagi seperti itu. Ada 7 kebiasaan dan itu yang saat ini murid-murid di Provinsi Riau itu banyak yang tidak tahu. Nah, ini ada Duta SMA Riau yang pelantang sebaya. Mereka lah nanti yang akan menjadi pelantang sebaya, mengglorifikasikan itu apa 7KI dan program-program lainnya seperti itu, Mbak.
1: Kayaknya Nadi juga pengen tahu nih, Bu. Bener. Apa sih 7KI? Kayaknya baru dengar juga nih.
2: Nah, nanti dikasih tahu.
1: Iya, nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sepeda untuk spesial edukasi kita bersama Duta SMA Bergerak, Berkarya, dan juga Berdampak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Baik, teman Radio ya, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol nih bersama Duta SMA Riau 2026 bergerak, berkarya, dan berdampak ya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng Ibu Rahayu Kartika Dewi Esos MH juga nih, teman Radio. Beliau adalah Pranata Humas Ahli Pertama BPMP Provinsi Riau dan juga ada Duta SMA Riau 2026 dari ICS Pekanbaru, ada Sultan Reinhard Sadubi. Dan alhamdulillah nih, teman kita satu lagi sudah muncul ya, di sini sudah hadir, ada Duta SMA Riau 2026 juga dari SMA Negeri 1 Kuantan Hilir, ada Lona Febiona. Halo. Hai. Oke, dibalikin. Nah, gak apa-apa, santai aja. Ini manggilnya siapa nih, Lona ya?
1: Iya betul,
0: Lona. Lona, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, oke. Lona, jauh juga ya dari SMA Negeri 1 Kuantan Hilir ya?
1: Iya betul, Ibu.
0: Nah, sekarang, oh Ibu.
1: Oh iya betul, Kak.
0: Saya jadi terharu. Jadi ini Lona, hari ini gak sekolah?
1: Tidak, Ibu.
0: Oke, jadi ada ini ya, masa untuk apa ya, bisa dibilang karena terpilih ini Ibu ya, jadi kita harus kayak mempromosikan gitu ya.
2: Iya, benar. Mbak Nadia. Oke. Okay. Panggilannya Mbak Nadia ya, Lona.
0: Iya, iya, enggak apa-apa sih. Lona sendiri ini juga terpilih sebagai Duta SMA Riau 2026 bareng Sultan. Ya, ini sebelumnya kalian belum kenal lah ya ceritanya?
3: Belum kenal.
0: Oke. Berarti ketika dipilih di Riau dulu seleksi ya Bu ya?
2: Iya, seleksinya melalui Direktorat SMA, langsung dari pusat.
0: Oh, dari pusat.
2: Iya, kami cuma diperbantukan dari BPMP untuk finalnya. Pas kemarin.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya mereka juga belum ada ketemu-ketemu ya.
2: Benar sekali. Oh, okay. Baru tahu pas sama-sama menang.
0: Sama-sama menang terus ikut ke Jogja gitu.
2: Heeh.
0: Oke. Okay. Berarti untuk apa ya, pemilihannya sendiri nih melalui offline atau online nih, Bu?
2: Boleh diceritakan ya Sultan ya, karena udah ya, 4 dulu. Bulan prosesnya itu.
0: Oh, oke. Okay. Terus coba dulu Lona dulu deh, Lona.
2: Boleh.
1: Untuk pendaftarannya itu kemarin awalnya itu ada seleksi berkas, yang dimana itu ada berkas riwayat prestasi, visi misi kita, dan juga kita bikin video perkenalan dan juga visi misi kita. Terus dilanjut juga selanjutnya kalau lulus tab berkas ada ini wawancaranya untuk RTL kita gitu, menjelaskan program kerja kita untuk menjadi Duta SMA gitu.
0: Oh, oke. Itu baru nanti dinilai ya sama tim yang pusatnya gitu ya,
2: Direktorat
0: SMA-nya. Wah, keren banget. Nih Lona sendiri ini enggak sih nyangka enggak sih kalau terpilih sebagai Duta SMA Riau?
1: Wah, Lona sendiri enggak menyangka tentunya. Lona melihat profil-profil yang mendaftar yang lain nih, calon-calon Duta SMA sebelumnya yang mendaftar, Lona juga sering overthinking gitu melihat teman-teman yang lain, teman SMA yang lain mendaftar juga di Duta SMA gitu. Dan alhamdulillahnya Lona terpilih, nggak menyangka sebetulnya. Wah, saya lulus ya gitu. Dan terharu juga tentunya karena di sekolah Lona itu alhamdulillah yang Lona ketahui, Lona pertama kali yang tembus nasional.
0: Masya Allah, luar biasa. Apalagi nih, biasanya apa ya, jiwa-jiwa insecure kita kadang-kadang suka muncul. Apalagi seluruh SMA, baik itu negeri ataupun swasta ya Bu ya.
2: Benar, iya.
0: Oh, luar biasa.
2: Apalagi ketemu pas di kemarin di Jogja, ketemu se-Indonesia.
0: Nah, se-Indonesia lagi nih.
1: Betul,
3: dan untuk di Riau itu sendiri adalah top 3 pendaftar terbanyak ya Ibu.
1: Iya, benar.
0: Berarti berapa nih kemarin antusiasnya peserta yang masuk?
2: Cuman kalau jumlahnya gak dikasih tahu ya sama Direktorat SMA.
0: Tapi lumayan berarti ya.
2: Kita dapat penghargaan khusus dari Pak Direktur SMA, Bapak Yuli Arianto. Terima kasih nih Bapak yang langsung memberikan ke BPMP Provinsi Riau. Dan kemarin 17 Agustus waktu pas podcast Ngopi O bersama Kepala BPMP, diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau penghargaan tersebut.
0: Luar biasa.
2: Sebagai 3 terbanyak pendaftar Duta SMA. Di antaranya itu ada Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Oh, dua-duanya di luar pulau ya?
2: Iya, Jawa Timur peringkat 1, Jawa Timur ya peringkat 1, juara 2, Jawa Barat, juara 3-nya kita Riau. Masya Allah, biasanya ini dari pulau-pulau Jawa semua ya, biasanya.
0: Iya, didominasi ya Bu ya. Kita ke Tangerang, ya udahlah ya, nanti kalau itu memang ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rupanya dapat penghargaan tersebut.
0: Oke, berarti memang... apa ya, keren-keren lah bisa dibilang ya anak bukan baru nih Bu Yana Riau ini ya.
2: Antusiasnya cukup tinggi melihat bahwa sudah berjalan 4 tahun. Tiap tahunnya banyak yang berminat menjadi duta SMA karena menjadi duta SMA banyak sekali ilmu yang didapat ya. Nanti bisa diceritakan sama Sultan sama Lona.
0: Iya, benar-benar. Mungkin juga tantangannya nih mungkin bagi Lona sendiri kan yang apa ya lumayan jauh nih dari apa ya bisa dibilang kalau di kota kan kadang-kadang kita berpikiran wah iya dong mereka karena di kota pendidikannya mungkin lebih layak atau bagaimana. Nah kalau dari Lona sendiri ada ngerasa kayak gitu nggak atau tantangannya ada punya tersendiri nih bagi Lona?
1: Oh kalau dari Lona sendiri tentunya tantangannya cukup besar ya Ibu. Karena Lona itu model gimana ya, niat dari Lona sendiri gitu. Lona melihat pendaftaran duta SMA ini dibuka nih gitu kemarin. Dan Lona sebelumnya sangat-sangat ingin menjadi duta SMA di tahun 2025. Lona ingin menjadi duta SMA. Namun sayangnya Lona tidak bisa mendaftar.
0: Kenapa?
1: Karena Lona mengalami kecelakaan waktu itu. Nah dari situ Lona kayak mulailah mengembangkan potensi diri, mengikuti lomba-lomba online gitu, lomba-lomba juga di beberapa universitas gitu. Nah dari situ Lona, wah mungkin rezekinya di 2026 nih, makanya Lona coba di 2026 ini. Dan untuk tantangannya banyak sekali, yang dimana mungkin tidak hanya secara di pendaftarannya saja, tapi di luar pendaftaran ini juga banyak masalahnya.
0: Apa tuh? Ada masalahnya ya?
1: Yang tidak bisa disebutkan satu-satu tentunya. Nah dari situ Lona bisa gak ya? Bisa gak ya? Karena melihat juga anak-anak di Riau ini tentunya sangat banyak berprestasi gitu, hebat-hebat sekali tentunya. Dan dibuktikan juga pendaftar terbanyak ketiga, begitu kan Ibu, Mbak gitu. Nah dari situ
0: gak apa-apa, yang mana nyamannya aja.
1: Nah dari situ Mbak, saya merasa wah coba aja dulu gitu. Karena saya sendiri menekankan bahwa lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak mencoba.
0: Quote-nya ngeri ya.
2: Quote of the day.
0: Iya, berarti memang apa ya, tekad bulat gitu ya.
1: Iya betul Mbak.
0: Dan mungkin untuk bekalnya udah cukup ya setahun dan akhirnya sekarang berbuah hasil yang sangat manis gitu.
1: Iya Alhamdulillah Mbak, awalnya juga tidak percaya diri karena melihat prestasi yang lain juga ada yang bagus-bagus begitulah Ibu. Nah dengan saya sendiri sertifikat yang mungkin tidak terlalu dikenal banyak orang begitu, tapi alhamdulillahnya bisa membawa saya menjadi duta SMA 2020.
0: Alhamdulillah. Sultan sendiri punya cerita seru nggak sih ketika mulai masuk pendaftaran kayak Lona, terus banyak apa ya hal-hal yang menjadi mungkin tantangan bagi Sultan sendiri juga?
3: Wah kalau cerita Sultan mungkin nggak seseru Lona ya kayaknya.
0: Pasti ada yang seru juga dong tapi.
3: Tapi memang sih waktu itu Sultan mendaftar jadi duta SMA, ya balik dengan cerita di awal tadi, karena Sultan sendiri memang ingin memberikan dampak gitu terhadap lingkungan Sultan, karena ya selama ini Sultan merasa apa sih yang bisa Sultan berikan untuk lingkungan begitu, dan melihat opportunity yang diberikan oleh Direktorat SMA sebagai duta SMA tentunya, ya ini kesempatan yang luar biasa bagi Sultan untuk dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan begitu. Dan singkatnya pada tahun 2025 hingga 2026 Sultan mengikuti banyak kompetisi dan alhamdulillah diberikan kemenangan yang luar biasa dan itu menambah pengalaman Sultan juga dalam berorganisasi, dalam berkomunikasi juga tentunya ya kan. Hingga pada titik ini alhamdulillah Sultan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih pantas lah untuk menjadi duta SMA.
0: Keren banget ya anak sekarang ya Bu ya.
2: Banget ya.
0: Jago banget ngobrolnya gitu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Jadi memang ternyata apa ya, lumayan penuh perjuangan juga ya untuk teman-teman kita di Riau untuk bisa nembus ke nasional sendiri. Dan sebenarnya prestasi ini kan udah dari tahun 2020 berapa tadi? 2022 ya iya. Kan. Jadi sudah berjalan 4 tahun lah bisa iya, dibilang. Nah, kalau dilihat sendiri nih Bu, dari tahun ke tahunnya ini gimana sih progres dari anak-anak muda zaman sekarang sama mungkin yang sudah-sudah gini Bu?
2: Baik. Mbak Nadia, kalau untuk khusus Duta SMA ini, kita kan punya Instagram BPM Periau ya. Mungkin teman Pro 2 bisa follow BPM Periau. Dan ini mereka nih banyak yang DM, Mbak.
0: Oke.
2: Udah sosialisasi belum ya, Min, terkait dengan Duta SMA? Min, pendaftarannya kapan? Waduh. Banyak ternyata yang ini. Terus ada untuk yang lain kayak BSS, Bintang Sobat SMP juga banyak yang DM. Udah sosialisasi belum ya? Ternyata banyak yang minat mereka DM-DM, mungkin mereka DM-DM direktorat atau IG kementerian lambat dijawabnya karena banyak ya se-Indonesia. Kalau ini kan khusus Riau juga banyak yang nanya. Berarti antusias dari khususnya jenjang SMA di Provinsi Riau cukup banyak Mbak. Dari mereka sudah bertanya-tanya dan bagaimana cara prosesnya mendaftarnya. Langsung aja di situ Miminnya langsung adminnya ngasih tahu bahwa untuk pendaftaran Duta SMA jangan lupa selalu follow Direktorat SMA. Di sana informasi lengkapnya. Jangan sampai ketinggalan karena ada tanggal yang ditentukan seperti itu. Dan terlihat dari kemarin postingan-postingan dari dari Duta SMA ini kan sudah banyak nih di BPM Periau. Di situ Min, saya salah satunya loh kemarin yang daftar tapi enggak lulus. Iya, ada yang komen-komen gitu ya, lucu. Ada yang DM juga Min, aku daftar loh tapi enggak kepilih, mudah-mudahan tahun depan. Amin. Karena yang kelas 11 ya, ini kan kelas 12. Berarti yang kelas 11 masih bisa ikut lagi. Iya, seperti itu. Okay. Banyak sekali Mbak yang DM yang komen seperti itu.
0: Seru banget ya ternyata. Memang sekarang banyak banget ya yang minat untuk ikut-ikut ajang-ajang apa ya, kayak pencarian bakat atau prestasinya gitu ya.
2: Karena dari situ juga mereka kan terbuka nih sekarang sebagai Duta SMA Riau terbuka. Dari sinilah mereka membuka relasi ya Mbak. Membuka relasi seluas-luasnya, mulai dari bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Kemarin podcast dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak apa namanya Pak ya? Erisman Yahya, ya Allah punten Pak, maaf. Pak Erisman Yahya MH, Pak Kadis langsung bilang, ini saya janjikan nih untuk keluar, untuk kuliah di luar. Wow, saya kunci banget. Ya Pak. Iya, iya kan kebetulan ada ibu kepala sekolah ICS juga di sini nih. Iya Bu ya, jadi saksinya ya.
0: Saksinya.
2: Iya. Oh berarti dari sinilah terbuka peluang-peluang mereka nih Mbak. Mulai dari podcast-podcast seperti ini kan. Wah ini Duta SMA Riau kok melesat sekali daripada provinsi-provinsi lain seperti itu kan. Dari situlah mulai dilirik-lirik mungkin dengan dari perusahaan-perusahaan apa, dari kedutaan besar seperti apa gitu. Mereka kan si, lo, apa, si Sultan, Sultan juga pengen banget jadi di kedutaan besar ya. Cita-citanya
0: apa tuh cita-citanya?
3: Cita-cita saya itu ingin bekerja sebagai duta besar bagi Indonesia.
2: Luar biasa kan Mbak, cocok kan?
0: Cocok banget. Kalau Lona sendiri apa?
1: Lona sendiri lebih ingin menjadi guru tentunya.
0: Berdampak juga, itu sangat berdampak ya untuk pastinya memberi motivasi kepada generasi selanjutnya ya Bu ya. Keren-keren ya anak-anak sekarang ya.
2: Benar. Dan kemarin juga kan udah bertemu dengan Pak Sekda Prof. Nanti Bu Kepala juga akan membuka, Bu Kepala kami, Bu Dr. Nilam Suri, itu juga akan, jaringan beliau ini banyak sih Pak. Jadi dia bakalan nelpon, aduh nih nanti kalau ada acara di sini, ada di Pemprov atau ada ini, pakai ya Duta SMA Riau, berdayakan ya. Dari situlah jalan keluarnya. Mereka ini bisa membangun relasi-relasi seperti itu. Tapi yang paling terpenting di situ adalah, yang tetap dijaga adalah etika dan attitude-nya ya. Diutamakan seperti itu. Ini jalannya udah ada nih.
0: Tinggal kita jaga lagi Bu ya.
2: Prestasinya udah ada, bakatnya udah ada, itunya lagi yang dijaga. Begitu Mbak.
0: Masih banyak PR juga ya yang harus kita ini ya. Tapi untuk Sultan sama Lona sendiri nih, gimana perasaannya ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang penting di Riau nih? Lona gimana, kebayang gak?
1: dari Lana sendiri sebelumnya tidak pernah terbayang tentunya, Mbak. Nah, ternyata alhamdulillah di Duta SMA ini membuka peluang besar bagi Lana sendiri tentunya. Yang dimana bisa bertemu orang-orang hebat tentunya, seperti kemarin juga bertemu dengan Pak Kadis, Pak Sekda juga. Nah, di situ Lana sebelumnya tidak pernah menyangka sama sekali bisa bertemu orang-orang hebat dan orang-orang penting di Riau tentunya. Dan tentunya Lana juga bersyukur ternyata di Duta SMA ini memberikan Lana banyak peluang.
2: Gitu. Mana tahu Pak Agung dengar juga nih, Pak Agung Nugroho, wali kota.
0: Siapa tahu ya.
2: Kediamannya langsung kan diundang Duta SMA Riau, yuk ke kediamannya.
0: Iya benar, kayak kapan lagi Bu?
2: Iya benar.
0: Sultan sendiri gimana perasaannya Sultan?
3: Lagi dan lagi Sultan bersyukur sih Mbak. Karena jujur, betul seperti yang kata Lona katakan, tidak pernah terbayang bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan penting di seluruh Riau ini. Karena seperti kemarin ketemu Pak Kadis dan Pak Sekda dan juga Kepala BPMP juga, itu menurut Sultan memberikan opportunity yang lebih bagi kita sebagai Duta SMA untuk memberikan dampak gitu. Dan insya Allah kita sebagai Duta SMA juga dapat membantu orang-orang hebat seperti beliau-beliau untuk dapat memberikan dampak yang lebih kepada tentunya provinsi kita yang tersayang ini.
0: Keren banget. Tapi kalau misalnya boleh ngomong nih, Lona kan memang apa ya, dari luar kota bisa bilang ya. Jadi kan kalau misalnya di menurut Lona sendiri untuk anak-anak yang mungkin di daerah gitu, apa sih sebenarnya yang harus potensi dikembangkan agar bisa mungkin apa ya, ikutlah sama berlomba dengan orang-orang yang mungkin kayak kadang-kadang kita kan kalau di daerah kayak minder ya, oh iya dong dia anak kota apa ya bagus atau bisa mengejar impiannya, atau mereka bisa lebih dapat spesial lagi untuk pendidikannya. Tapi kalau di sini kan Lona membuktikan ya, anak daerah juga bisa nih untuk maju gitu. Apa sih sebenarnya harus bisa dikembangkan oleh anak-anak yang mungkin tadi ngerasa minder nih karena sekolah di daerah gitu?
1: Oke, dari Lona sendiri tentunya kemarin juga Lona sempat berbincang dengan kepala sekolah Lona karena beliau melihat, wah besok kalau bisa diturunkan ya sama adik-adiknya, katanya begitu. Dari Lona sendiri sebelum, dan alhamdulillahnya ketika Lona terpilih, adik-adik tuh juga excited banget gitu. Nah dari situ Lona melihat, kak semoga tahun depan aku ya kak, gitu dibilang. Iya apa sih kak yang harus dipersiapkan, katanya begitu kak. Nah dari situ Lona melihat, wah mungkin boleh dikembangkan dulu nih, belajar lagi dan juga kembangkan, cari prestasi, tingkatkan prestasinya lagi gitu. Kalau ada apa-apa tanya aja begitu kata Lana. Lana sendiri terbuka gitu. Lana juga mungkin bisa dikatakan dekat dengan adik-adik daripada teman sebaya begitu. Karena adik-adik itu juga sering bertanya-tanya. Nah dari situ Lona juga merasa, wah kak kalau ada kegiatan ikut ya kak gitu. Kebetulan Lona juga di OSIS itu kebanyakan adik-adik, diprioritaskan adik-adik yang ikut organisasi begitu. Nah dari situ Lona juga mengajarkan bahwa, wah kalau misalnya ada kegiatan nih, adik-adik ini boleh bergabung begitu. Dan kalau ada misalnya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh adik-adik ini, adik-adiknya juga bisa bertanya kepada kakak-kakak tingkatnya, karena kakak-kakak tingkatnya juga terbuka tentunya. Nah, dan harapan Lona buat teman-teman SMA juga di Riau tentunya, yang di luar kota gitu, Mbak, Lona berharap yang dimana harapan Lona itu kita tuh bisa sebanding lah, karena Lona merasakan bahwa kita tuh masih di bawah standar kota begitu. Nah di situ Lona, wah kayaknya kita lebih bisa meningkatkan nih, lebih bisa berprestasi. Karena yang perlu kita tingkatkan itu media sosial itu jangan dimanfaatkan buat scroll-scroll saja, tapi mencari informasi seperti informasi Duta SMA nih, informasi lomba. Nah dari situ kita bisa memanfaatkan media sosial. Nah begitu.
0: Jadi jangan cuma cari hiburan aja ya.
1: Iya betul.
0: Tapi cari informasi-informasi yang bermanfaat, yang pastinya juga bisa meningkatkan mutu kita juga. Oh, ya. Okay. Jadi jangan sampai kayak ngerasa di luar kota terus ngerasa kayak nggak mungkin gitu ya. Siapa bilang nggak mungkin ya. Kalau ada niat dari dalam diri pasti bisa. Nih prosesnya kan juga cukup panjang nih. Pasti adalah pelajaran-pelajaran baru yang didapat dari Sultan dan juga Lona dalam pemilihan duta SMA ini sendiri. Kalau mungkin dari Sultan sendiri punya cerita nggak sih? Mungkin apa nih? Ada skill baru kah atau ada ilmu baru kah yang didapat dari perjalanannya menjadi duta SMA?
3: Alhamdulillah banyak skill dan ilmu baru yang saya dapatkan dalam selama pemilihan dan pengukuhan kemarin ya Mbak. Okay. Mungkin selama pemilihan itu Sultan belajar caranya agar berkomunikasi dengan lebih baik sih. Karena kemarin juga ada sesi presentasi dalam penyampaian RTL ya, atau program kerja yang kita lakukan. Ya kan? Nah dari sana saya juga belajar dengan guru saya bagaimana cara presentasi dengan baik, cara membawa diri dengan baik, dan alhamdulillah dari orang tua juga menyampaikan beberapa hal tentang sopan santun begitu. Nah itu untuk tahap pemilihan. Nah kemudian pada pengukuhan kemarin yang kita laksanakan selama seminggu, banyak sekali materi dari berbagai sektor, misalnya dari Kemenkes kemarin, KPK, dan juga dari Bank Indonesia juga ada. Dan itu semua berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan SMA tentunya. Misalnya dari Kemenkes kemarin menyampaikan materi P3LP, yaitu pertolongan pertama pada luka psikologis, yang menurut Sultan ini relevan juga dengan RTL yang ingin Sultan laksanakan ke depannya. Nah, itu kita diajarkan bagaimana sih caranya menghadapi teman-teman kita yang mungkin terlihat lain dari biasanya, begitu. Apakah mungkin teman-teman kita mengalami luka yang tidak terlihat, begitu. Dan itu menurut Sultan sangat bermanfaat sekali, gitu.
0: Jadi banyak ya sebenarnya hal-hal yang tadinya mungkin bagi Sultan kayaknya ini bisa lah nanti menyusul, tapi akhirnya didapatkan langsung. Betul, gitu ya, ketika dalam perjalanan menuju duta dan juga ketika pengukuhannya sendiri. Lona sendiri punya cerita juga gak sih apa yang didapatkan di luar lah yang pastinya kemampuan dari Lona sendiri nih?
1: Okay, dari Lona sendiri tentunya banyak, sangat amat banyak sekali ilmu yang Lona dapat. Tentunya bertemu dengan orang-orang ini, wah orang-orang ini ternyata apalagi Lona juga sharing sama teman sekamar Lona. Kita nih di sekolah begini-begini. Jadi kita jadi tahu di provinsi lain bagaimana, dan di provinsi kita juga bagaimana, begitu. Dan juga betul yang dikatakan Sultan, kita sangat amat banyak mendapatkan materi di penguatan kemarin, ada dari KPK, Kemenkes, dan juga yang lain-lain gitu. Itu juga nilai tambah bagi Lona karena wah ternyata banyak banget ya yang bisa didapat di ketika menjadi duta SMA ini begitu.
0: Bisa ketemu sama orang-orang baru ibu ya. Ini seru juga nih kayaknya nih dari punya pengalaman masing-masing ya.
2: Dan selain dari sektor lain kan dari Kementerian Pendidikannya juga menjadi narasumber juga yang memberikan penguatan kepada mereka. Direktorat SMA-nya langsung. Lalu kemarin juga ada staf khusus Menteri bidang publikasi dan komunikasi, ada Bapak Ma'ruf juga menyampaikan materi juga ya, penguatan untuk duta SMA seperti itu Mbak. Banyaklah ilmu yang mereka dapat dan dapat mereka biaskan untuk berdampak sebagai pelantang sebaya setelah menjadi duta SMA Riau 2026 ini.
0: Keren banget. Berarti dari BPMP tentunya sangat apa ya, menjaga ini anak-anak ini dan juga mendorong mereka untuk terus berkarya dan juga apa ya, bisa dibilang gak hanya aktif dalam kegiatan seremonial tapi juga benar-benar bisa memberikan dampak bagi mungkin teman sebayanya gitu ya, dan juga kepada masyarakat juga tentunya.
2: Iya benar Mbak. Karena untuk dari 2022 duta SMA itu yang mengawal adalah Dinas Pendidikan Mbak. Baru tahun 2026 ini Direktorat SMA melibatkan langsung BPMP Riau sebagai pendamping mereka.
0: Iya.
2: Iya benar Mbak. Jadi selama dari 2022 itu masih dinas. Nah, untuk kebijakan baru kebetulan direktur SMA kita baru Bapak Yuli dia punya kebijakan untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, Duta SMA akan dikawal langsung oleh BPMP provinsi masing-masing provinsi di 34 provinsi karena masih yang provinsi baru belum ada BPMP ya. Tapi Duta SMA-nya tetap dari 38 provinsi, Mbak. Iya, walaupun BPMP-nya kantornya belum ada di provinsi-provinsi baru tersebut yang di Papua itu. Dan untuk itu khususnya saya sebagai pendamping mereka ini kemarin selama 5 hari itu memang diamanahkan betul oleh Bu Nilam, berdayakan ini anak-anak pintar, anak-anak berprestasi ini berdayakan semaksimal mungkin untuk program-program kita untuk berdampak kepada sebaya karena banyak-banyak. Nah itu yang TG7KI itu gerakan tujuh kebiasaan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang belum tahu Mbak Nandi aja belum tahu
0: kayaknya zaman dulu kayaknya belum ada deh,
2: belum ada. Sebenarnya kita udah melakukan itu Mbak dari dulu, cuman gerakannya itu baru dicetuskan oleh Pak Menteri Pendidikan. Bangun pagi lalu
0: apalagi nih,
3: bangun pagi itu pertama
1: beribadah makan sehat dan bergizi.
3: Lalu berolahraga. Itu udah berapa ya? Udah 4.
2: Ya, nomor 5 ya.
1: Terus bermasyarakat.
3: Bermasyarakat. Kemudian jangan lupa untuk tidur cepat.
2: Iya, gemar belajar dulu dong.
3: Gemar belajar. Sebelum tidur kita belajar dulu.
0: Belajar dulu ya. Benar.
3: Gemar belajar dan jangan lupa setelah tadi kita bangun pagi yang bangun pagi kita juga tidurnya lebih cepat.
2: Semalam ini kita sudah menjalankan ya Mbak.
0: Benar.
2: Namun belum dalam bentuk gerakan. Nah, Pak Menteri fokus dalam gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi program prioritas Kemendikdasmen yang dilaksanakan oleh semua jenjang mulai dari PAUD sampai SMA Mbak. Dan SMK seperti itu. Dan itu memang ada senamnya juga ya. Senam anak Indonesia hebat itu sudah jadi gerakan Mbak seperti itu.
0: Waduh, seru banget ya, kayaknya pengen sekolah lagi. Karena dulu tuh memang apa ya, masih jarang ya Bu ya,
2: kayak belum ada lah namanya kayak gini ya Mbak ya.
0: Pemilihan-pemilihan yang prestasi dan sekarang sudah banyak wadahnya sendiri untuk menampung anak-anak yang memang punya minat, bakat dan juga prestasi yang sangat luar biasa sendiri. Tapi Bu kalau boleh tahu nih, seberapa penting sih untuk kolaborasi antara sekolah, duta SMA sama pemerintah sendiri dengan program mereka yang akan jalankan selama satu tahun ini sendiri, atau bagaimana di masyarakatnya?
2: Iya, sangat penting sekali karena untuk khususnya SMA di Provinsi Riau ini masih banyak yang belum follow BPMP Riau nih. Saya tandain.
0: Saya tandai aja Bu, di tag aja nanti ya.
2: Saya tandai karena kurang mengenal BPMP Riau juga Mbak. Kalau misalnya saya ke daerah, dari mana ya Ibu ya? Dari BPMP. Oh, saya taunya LPMP. Dulu namanya LPMP Mbak. Lembaga Penjaminan. Nah, sekarang namanya BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Nah, kita itu adalah langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas untuk menjamin mutu pendidikan mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Nah, kita juga sering monef ke sekolah-sekolah. Disitulah pentingnya bahwa anak-anak di daerah khususnya selain di Pekanbaru ya, karena Pekanbaru kan dekat nih dari BPMP. Kita sering buat-buat kegiatan mengundang guru bahkan siswanya, itu seringlah mereka berdampak langsung. Nah, untuk yang di daerah-daerah ini Mbak masih sangat-sangat apa tuh ya Bu?
0: Belum banyak informasi yang didapatkan.
2: Masih asing tentang program-program prioritas yang secara nasional itu sudah jadi gerakan seperti itu juga dan mulai dari program PHTC Presiden Prabowo itu kami langsung juga yang menghandlenya dari Kementerian Pendidikan Dasar seperti makan bergizi gratis MBG itu menjadi fokus juga di dalam program prioritas Kemendikdasmen revitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran seperti apa papan interaktif digital itu. Kalau orang bilangnya TV Pak Prabowo. Itu masing-masing sekolah dapat Mbak. Tapi mereka itu kadang memang ada pelatihan-pelatihannya. Nah, dipublikasikannya kurang. Nah, melalui media sosial bagaimana sih cara menggunakannya?
0: Ya, pemanfaatannya,
2: pemanfaatannya secara maksimal itu kurang. Di sinilah ternyata penting sekali ini kita berkolaborasi antara Duta SMA dan pemerintah serta pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Pendidikan, Direktorat SMA, BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta pemerintah Provinsi Riau. Kita akan berkolaborasi bersama dengan Duta SMA Riau 2026, sama-sama kita menjalankan program di bawah Presiden Prabowo seperti itu.
0: Oh, oke, sekalian ya Bu ya, sekali mendayung kita.
2: Iya benar.
0: Jadi biar semua rata informasi ini didapatkan.
2: Iya, tidak hanya di kota saja, di kota-kota besar saja.
0: Oke deh. Kok gak kerasa nih obrolan kita sudah hampir sampai jam 9 dikit lagi nih.
2: Iya.
0: Tapi mau tahu dulu nih, ini kan teman-teman ini pasti sibuk banget ya. Lona juga tadi cerita sampai kalian harus ngikutin berbagai macam kegiatan untuk menambah CV-nya lah bisa dibilang. Sultan juga pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan juga, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ada waktu main gak sih kalian sebenarnya?
3: Ada gak Lona? Ada gak kita waktu mainnya?
0: Ada gak Lona?
1: Oke, dari Lona sendiri sebetulnya ada. Gak mungkin juga kita memang fokus di satu tujuan. Tapi juga beri waktu atau ruang buat diri kita sendiri untuk ibaratnya tuh kita melepaskan apa yang ingin kita, yang selama ini kita pendam gitu. Itu juga mungkin bisa dengan waktu bermain atau bercanda sama teman-teman yang lain juga kita bisa lakukan hal seperti itu. Tapi juga jangan terlalu berlebihan gitu. Ibaratnya seimbang lah begitu.
0: Oh, seimbang. Oh, oke, okay. Keren banget. Biasanya kalau cowok nih paling gak bisa nih main game online gak sih? Main gak?
3: Main dong.
0: Oh, main juga.
3: Dong, main. Okay. Tetap main.
0: Tapi kebablasan waktu gak sih sebenarnya?
3: Nah, itu dia. Itu lah. Ingin melanjutkan apa yang Lona sampaikan tadi. Sebagai duta SMA ya, seperti yang Sultan sudah katakan, tetap skopnya dalam batas anak SMA ya. Nah, kita sebagai anak SMA tentu penting juga untuk sayang terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah dengan me time atau waktu bermain itu juga penting. Ya. Gak hanya kerja doang nih. Tapi ya, balik lagi. Jangan sampai kita terlepas fokusnya dari tujuan kita gitu. Nah, Sultan jujur, Sultan main game online.
0: Oh, kok, tetap ya?
3: Iya, teman-teman yang mau main sama Sultan main aja. Gak apa-apa. Tapi ada batas waktunya gitu.
0: Okay. Nah,
3: dan Sultan juga bisa membagi waktu kapan bermain, kapan harus fokus,
0: fokus
3: gitu.
0: Untuk ini kegiatannya ya.
3: Terutama apalagi kita sudah kelas 3 ya kan Lona. Sebagai agit-agit ini nih kita kita juga harus pandai-pandai lah membagi waktu gitu. Jangan sampai kebablasan. Tapi waktu kita bermain juga penting. Begitu.
0: Oke, tapi itu yang mengatur semua memang dari kalian sendiri atau memang ada orang tua juga yang kayak, ayo nih waktunya belajar, ayo nih waktunya tidur, dikasih ingetan juga.
3: Kebetulan kalau Sultan sendiri itu dari diri sendiri. Tapi tentu peran orang tua juga penting ya. Mungkin teman-teman yang di sana bisa minta tolong juga ke orang tuanya atau bahkan ke guru dong. Di sekolah apakah terlalu sering main gitu. Di rumah apakah terlalu sering bercanda juga gitu. Nah, bisalah pandai-pandai kita.
0: Oke. Lona juga berarti ya bisa ngatur dari diri sendiri nih.
1: Iya, kalau dari Lona, Lona punya tips sendiri karena
0: Apa tuh?
1: Karena Lona sendiri jauh ya dari orang tua kandung karena Lona di sekolah tinggalnya bersama tante gitu kebetulan. Nah, untuk mengatur jadwal sendiri Lona itu kadang Lona orangnya jujur, Lona itu pelupa. Nah, dari situ Lona mengatur jadwal Lona terkadang memasang alarm. Misalnya hari ini ada jadwal nih jam sekian Lona ada kegiatan Zoom meet. Nah, dari situ kadang Lona memasang alarm dan ditulis di catatan alarm tersebut Zoom meet gitu, caps lock.
0: Gede-gede itu sana.
1: Iya, biar ingat gitu.
0: Jadi memang ternyata walaupun mereka ini sibuk, Bu, masih punya juga ternyata waktu main. Kirain tadi udah sekolah pulang tidur langsung kayak
2: kecapean ya.
0: Iya, karena udah capek banget nih di forsir gitu ya. Apalagi dengan terpilih sebagai duta SMA sekarang udah banyak banget jadinya ya kegiatan tambahan selain di sekolah. Apalagi dari kita kelas 3 nih benar-benar harus bisa ngatur waktu ya. Nah, terakhir mungkin nih untuk teman Pro 2 juga, pasti kan juga banyak nih yang ingin terlihat berdampak juga dan juga berkarya. Tapi masih ragu-ragu, apalagi kayak tadi nih, mungkin mereka yang ngerasa sekolahnya, ah sekolahku biasa aja nih, gak sekolah mungkin internasional ya Bu ya. Kadang-kadang kita suka minder gitu Bu ya, apalah kita gitu ya sering ya.
2: Semacam remah-remah rengginang ini ya.
0: Biar tetap semangat nih, gak ragu untuk mengikuti mungkin lomba-lomba atau juga untuk ajang-ajang berprestasi seperti yang kalian ikuti Duta SMA. Mungkin dari Lona nih, biar teman Pradua bisa ikut tahun depan, bisa meneruskan program-program kerja dari Duta SMA.
1: Nah. Oke, okay, dari Lona sendiri itu seperti yang Lona katakan tadi, jangan takut untuk mencoba. Lakukan selagi kita bisa dan percaya diri terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita punya itu yang kita harus perlihatkan gitu. Apa yang bisa kita berdampak buat orang lain itu yang kita perlihatkan dan anggap diri kita sendiri itu selagi kita bisa, ya kita harus bisa gitu. Kita lebih menekatkan diri, percaya diri, dan jangan melihat ke atas, tapi lihatlah kemampuan diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain terlebih dahulu, tapi kita melihat diri kita sendiri. Kalau memang kita bisa, kita coba begitu.
0: Pokoknya ya, terus aja ya maju, jangan takut dulu ya. Pokoknya apapun yang dilakukan tuh lakukan yang terbaik. Mungkin kalau dari Sultan sendiri kan, kalau bisa kita lihat, wah ini background pendidikannya bagus gitu ya, bisa dibilang ya. Dan kadang-kadang ada orang juga, oh iya pantas lah dia sekolah di situ. Tapi sebenarnya gimana nih untuk Sultan sendiri nih, biar enggak gitu deh perkiraan kalian, sebenarnya aku juga berjuang gitu.
3: Ada quotes yang keren ya yang Sultan ingat nih dari kebetulan Sultan suka olahraga basket ya. Ini lumayan terkenal sih. You miss every shot you don't take. Jadi kalian itu pas ketika kalian misalnya shooting bola nih, ya kan? Kalau nggak di shoot pasti nggak bakal masuk. Tapi kalau di shoot ada kemungkinan buat masuk. Nah, jadi again and again, jangan takut untuk mencoba seperti yang kata Lona tadi. Sultan sendiri mungkin ada beberapa yang mengatakan ya, seperti yang Mbak bilang juga tadi. Oh pantas dari duta segala macam.
0: Privilege-nya gitu.
3: Tapi sebenarnya Sultan sama kok seperti teman-teman SMA di sekitar Sultan juga. Sultan gak punya privilege yang gimana-gimana juga gitu. Hanya saja Sultan itu selalu fokus untuk mengembangkan diri. Setiap hari Sultan itu berdoa, Tuhan tolong gimana caranya agar Sultan bisa menjadi lebih baik daripada Sultan yang sebelumnya gitu. Dan pesan Sultan juga bagi teman-teman SMA, teruslah kembangkan diri kalian. Percaya diri, jangan takut mencoba. Karena kita tidak tahu opportunity apa yang akan kita dapatkan dari kita mencoba. You miss every shot you don't take gitu.
0: Kalau nggak dilakuin apa-apa ya mentok aja di situ ya.
3: Pasti bakal mentok aja. Dan jangan lupa untuk percaya diri, jangan lupa untuk minta restu dari orang tua.
0: Itu penting.
3: Jangan lupa beribadah juga.
0: Keren banget. Keren-keren banget ya Bu ya.
2: Luar biasa Mbak Nadia.
0: Mungkin dari Ibu sendiri nih, apa nih yang mau disampaikan kepada generasi penerus kita nih, untuk penerus nanti ada Sultan sama Lona ya kan. Apa yang harus mereka persiapkan juga nih Bu untuk bisa bersaing, berdampak dan juga bisa berkarya bagi teman-teman sebaya dan juga untuk masyarakat sendiri.
2: Baik, kalau untuk nanti kan ada Sultan dan Lona-Lona lainnya yang akan menjadi Duta SMA Provinsi Riau tahun 2027. Jangan takut untuk mencoba, benar dibilang Lona. Dan tentunya jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, karena tidak rata-rata anak sekarang itu kurang informasi. Jangan malu bertanya, selalu cari informasi seluas-luasnya dari manapun. Dan BPMP terbuka sekali untuk kalian generasi muda untuk berkolaborasi dengan kami, apapun itu. Seperti Tan Malaka bilang, terbentur dan terbentuk. Nah, mungkin kali ini kalian gagal. Kita tidak tahu tahun depan kalian bisa jadi pemenang ya. Seperti itu. Tetap semangat. Etika dijaga.
0: Itu yang penting ya Bu ya. Nilai utamanya nanti baru kita bisa lihat selanjutnya. Sukses untuk Sultan dan juga Lona untuk menjalankan program-programnya, juga bisa berdampak kepada teman sebaya, untuk masyarakat, untuk adik-adiknya juga nanti bisa menjadi inspirasi, motivasi juga untuk mereka mereka terus bisa berkarya ya, terus juga bisa mengasah skill dan juga bakat yang mereka miliki. Oke, terima kasih juga untuk teman Pradua yang sudah menyaksikan kita di kanal YouTube Pradua Pekanbaru. Terima kasih Ibu Rahayu,
2: terima kasih,
0: Bu dan juga ada Sultan, ada Lone juga, Duta SMA Rio 2026 dari CS Pekanbaru dan juga SMA Negeri 1 Kuantan Hilir. Iya, sukses untuk kalian berdua. Dan teman Pradua, mungkin kamu nanti bisa duduk di sini juga bercerita juga nih tentang prestasi kamu, boleh banget ya. Jadi kamu juga bisa langsung aja mampir di Instagram Pradua di @pradua_pku. Mungkin tadi bisa diinformasi juga nih Bu untuk

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

CC Roll All Stars nih teman predua dengan matahari di hati. Tentunya masih bersama Nadia menemani kamu. Tadi kita sudah obrolan seru nih bareng Duta SMA Riau 2026 nih teman predua, ada Sultan dan juga Lona. Mereka berdua ini dari sekolah yang berbeda dan cukup bisa dibilang daerah atau tempat tinggal juga berbeda. Dan untuk menempuh pendidikannya juga berbeda sekolahnya nih teman predua. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa kalau sudah memang terniat dari dalam hati untuk bisa berprestasi, untuk bisa menunjukkan bahwa kita mampu untuk berdampak kepada sekeliling kita. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Lona dan juga Sultan nih teman predua. Nah, masih ada teman kamu di selamat pagi teman predua di Spada kita kali ini dengan informasi-informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

dari Noah dengan Wanitaku, teman Pradua. Nah, teman Pradua, untuk sesi kali ini tentang tanggap bencana nih teman Pradua. Jadi kita pasti tentunya berharap ya hari-hari kita tuh selalu aman, lancar, dan jauh dari namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi namanya juga bencana, kita nggak pernah tahu kapan bisa terjadi. Atau itu banjir, kebakaran, atau juga tanah longsor, gempa bumi ya, sampai cuaca ekstrim yang bisa datang tanpa banyak waktu untuk bersiap. Nah, justru karena kita nggak bisa memprediksi semuanya, yang bisa kita lakukan itu adalah tentunya mempersiapkan diri nih teman Pradua. Karena tanggap bencana itu bukan hanya sekedar soal apa yang kita lakukan ketika bencana terjadi, tapi juga bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita ya sebelum, saat, dan juga setelah bencana. Jadi hari ini kita akan ngobrolin cara sederhana supaya kita tuh lebih siap menghadapi situasi darurat nih teman Pradua. Dan terkadang nih kita baru mencari informasi ketika situasinya itu sudah mulai terjadi. Padahal kondisi darurat justru bisa membuat kita panik dan sulit berpikir secara jernih nih teman Pradua. Makanya namanya kesiapsiagaan itu sangat penting untuk kita lakukan dari sekarang. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengetahui potensi apa sih bencana di lingkungan tempat tinggal kita nih teman Pradua. Bukan yang meminta ya, tapi kita juga tidak tahu nih hal itu akan terjadi, dan mudah-mudahan kalau bisa kita untuk menanganinya secara dini, mungkin kita tidak akan mengalaminya nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya tinggal di daerah yang kayak rawan banjir, atau juga mungkin yang rumahnya padat penduduk ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya tinggal di wilayah yang berpotensi mengalami kayak rawan banjir atau kebakaran, kita juga perlu tahu nih posisi pintu keluar atau bagaimana cara untuk meminta bantuan atau mencari solusi secara cepat nih teman Pradua. Dan yang gak kalah penting, yang perlu kamu ketahui adalah nomor darurat dan sumber informasi resmi yang bisa kamu percaya. Jadi jangan sampai ketika keadaan darurat terjadi, kita malah sibuk mencari informasi dulu gitu ya, scrolling-scrolling Google. Dan terkadang kita malah terjebak dengan sesuatu yang kurang membantu dari situasi yang kamu alami di teman Pradua. Jadi mulai dari sekarang, simpan nomor-nomor darurat, terus juga cari informasi-informasi yang sangat penting sesuai dengan keadaan kondisi di lingkungan kamu, teman Pradua. Dan pastikan juga kalau misalnya memang sudah ngerasa kamu berada di suatu tempat yang rawan akan terjadi bencana, barangkali kamu juga bisa melakukan atau meminimalisir hal tersebut terjadi di sekeliling kamu nih teman Pradua. Kalau banjir seperti apa yang harusnya dan penyebabnya apa, mungkin bisa dicari solusinya. Atau seperti misalnya tadi rumah yang padat penduduk, kalau misalnya nih hal-hal terjadi yang tidak diinginkan seperti korsleting listrik, apa juga yang harus kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan juga untuk menanganinya, atau mungkin bisa dibantu dengan pihak-pihak terkait untuk sosialisasi dalam penggunaan listrik yang aman dan juga nyaman bagi lingkungan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.
3: RRI Pekanbaru.

Teman Pradua, ini adalah waktunya untuk kamu dengerin lagu favorit kamu tentunya di Pradua Hitlist. Silakan bergabung di WhatsApp Pradua di 0811-760-0884. Atau kamu juga bisa bergabung nih teman Pradua di Instagram Pradua, nanti Nadia update. Silakan mampir di @pradua_pku, langsung aja komen mau dengerin lagu apa ya. Jadi langsung aja mampir di story-nya Pradua, nanti di situ kamu bisa langsung isi di box-nya kira-kira mau dengerin apa nih untuk pagi hari ini menjelang siang. Nanti bareng Nadia di Pradua Hitlist hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Baik, teman Pradu ya, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp Pradu ya. Dan Nadia akan bacakan satu persatu dan akan dilihat apakah banyak lagu yang sama di pagi hari ini. Dan untuk yang pertama, waduh, jam 10 teng-teng. Ini ada Mas Agung. Mas Agung HD di Wadiagraha. Halo, mudah-mudahan sehat ya Mas Agung ya hari ini. Semoga semangat juga. Mau dengerin lagunya Judika, amin selamanya. Oke, lagu Judika aja ya. Firzanya mungkin besok. Atau besok ada pilihan lagi yang lain ya. Salam kontak, kompak ya. Salam kompak nih untuk Dito, Risa. Kemudian juga ada Tifa ya. Kemudian untuk Nadia, Abi, Lili, Amran, juga Gibran, dan juga seluruh penyiar Pradu Apa Kabar. Oke, terima kasih banyak juga. Untuk teman Pradu juga nih, disalamin sama Mas Agung ya. Terima kasih kembali, nanti lagunya akan langsung Nadia puterin. Dan berikutnya, ada siapa ini? Kita lihat namanya di sini. Ada Tami ya, Tami mau dengerin lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Siap, nanti Nadia puterin langsung. Lanjut, terakhir ada siapa ini? Ada, waduh kok pada gak ngasih nama ya? Oh nih, Maria mau dengerin lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Oke, siap, nanti Nadia cari lagunya dan langsung Nadia putarkan. Ini dia Judika, amin selamanya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi nih ya untuk puterin lagu yang sudah kamu request via WhatsApp berdua. Dan sudah 3 lagu nih dia siapkan, yaitu lagunya milik Sabrina Leonor dengan Selesai, terus juga ada Vanessa Zee dengan Menjauh, dan ada lagunya Kenris juga dengan Sakit Hati. Nah, untuk lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai itu di request sama tadi ada beberapa orang, ada gak ada namanya juga ya. Yaudah deh, salah satunya siapa ya yang ada namanya, Amalia, maaf ya dibacain nama akunnya karena lain kali ditulis ya namanya siapa. Nih ada Maria nih, kayak gini nih ditulis Maria, katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor dari fanbase-nya Sabrina Leonor. Oke deh, siap. Terus juga untuk yang mau dengerin lagunya Kenris, ada saya, oh bukan, untuk keluarga saya di Jakarta, ada siapa? Keluarga di Jakartanya siapa nih? Ada Sylvia Putri ya, untuk keluarganya lagi di Jakarta nih, oke. Walaupun judulnya bikin teringat sesuatu, yang pasti teringat mantan dong. Gak mungkin teringat Kang Bakso ya kan. Tapi siapa tahu juga ya. Ya udah deh, kita langsung aja dengerin nih teman-teman berdua. Ada Sabrina Leonor dengan Selesai, nanti juga ada Vanessa Zee yang kolabor, Vanessa Zee dengan Menjauh, yang Kenris sama Yovie Widianto dengan Sakit Hati. Spesial untuk kamu yang sudah request.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

single dari Vanessa Z, teman Pradua, dengan menjauh. Nende juga harus menjauh dari kamu untuk hari ini aja ya. Besok-besok boleh dong mendekat lagi ya, bareng Nadia di program-program lainnya teman Pradua. Karena sudah hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan Risa juga udah ready banget mau nemenin kamu. Tentunya dengan mengawali memutarkan lagu-lagu yang sudah kamu request via Instagram Pradua di Instastory. Di @pro2pku yang belum bergabung langsung aja bergabung nih teman Pradua, untuk kamu yang mau dengerin lagu favoritnya. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini sudah mendengarkan Pradua FM bareng Nadia dari jam 8 pagi. Tadi sudah ada Dito juga diawali dengan jazz music untuk menemani awal hari kamu di hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang lah ya, soalnya masih apa nih, antara pertengahan nih siang dan juga pagi gitu ya, antara ya masih pertukaran apa namanya itu, pergantian waktu ya, jadi lupa. Ini dia lagu terakhir kita, ada Kenris dengan Yovie Widianto, Sakit Hati. Bye bye.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Udah jam 11 ya, lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita di pro 2 hitlist nih teman pro 2. Kalau tadi sudah ada Nadia yang nemenin kamu di pro 2 hitlist. Nah sekarang giliran Risa nih buat bacain dan puterin lagu-lagu requestan kamu. Jangan lupa ya untuk langsung aja request di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Sambil nungguin ya teman pro 2, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan Risa puterin dulu untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Oke, Tomo Pro 2, kayaknya langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk ya di siang hari ini. Kita mulai dulu Tomo Pro 2 dari Instagram, kita baca dulu ya. Ada dari Ardiles Tomo Pro 2, mau request lagu dari Fajar Nur dong kak. Maunya yang salah apa aku, tapi belum ada nih lagunya, aku puterin yang judul lain aja ya. Terus teman Pro 2 dari sales.fm yang katanya mau diputerin lagu Hacunya Salma Salsabil ya. Makasih, sama-sama, ditunggu lagunya ya guys. Terus satu lagi deh ya, satu lagi. Mana nih? Oh. Ada dari Jeresoy 90 teman Pro 2 yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thanks Kak. Wes, sama-sama. Oke deh teman Pro 2, cukup 3 lagu dulu ya buat Esa puterin untuk kamu. Yang mau request jangan lupa di 0811-76-00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin dulu. Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tampakku, dan nanti bakal ada Salma Salsabi dengan Hacu, dan Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Oke, nomor 2. Kita lanjut lagi untuk bacain request yang sudah masuk ya di siang hari ini. Ada dari mana nih? Aku mau bacain ya. Ini dari Lara nih, teman perdua. Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Kak. Selamat siang. Aku mau request, boleh enggak? Boleh dong. Mau request lagu dari Olivia Rodrigo dong, Kak, yang Drop Dead. Oke, siap. Nanti Risa puterin ya. Drop Dead-nya untuk kamu. Terus next, teman perdua. Kita bacain dulu dari Instagram kita ya. Dari Instagram kita buka dulu nih. Siapa aja yang udah request nih di hari ini ya kan? Mana ya? Mana dia? Oke. Ada dari siapa nih ya? Dari Farisha Naura teman perdua yang mau muterin diputerin lagu Cegil. Oh, Cegilnya udah tadi. Ada ini ya. Cegilnya udah diputerin. Oke. Mungkin kita yang lain dulu. Terus ada dari mana nih? Ini dari Ria underscore Wower. Mau lagu Selesai. Selesai juga. Udah tadi ya. Udah diputerin semua nih lagunya. Gimana dong? Ujung minggu Mesa Hira. Oh belum, ada dari Puri underscore R25 yang mau dengerin lagu dari Mesa Hira yang di ujung minggu. Oke deh, boleh, nanti akan diputerin ya untuk kamu. Terus satu lagi ada dari Tata teman perdua yang katanya mau dengerin lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Siap, 3 lagu teman perdua yang akan kita puterin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Perdua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Oke, teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi pro 2 hit list kita di hari Rabu ini, 19 Agustus 2026. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di musik. Di musik dan informasi, di muda dan muda kreatif deng tahun berdua ya. Sampai jam 1 nanti kita bakal ngobrolin seputar UMKM, ekonomi digital dan lain sebagainya nih. Untuk jadi inspirasi untuk kamu juga ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 sudah pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Muda Kreatif, Tomo Pro 2. Dan seperti biasa di Muda Kreatif, kita bakal ngobrolin banyak hal, Tomo Pro 2. Entah itu tentang UMKM, bisnis, ekonomi digital, atau industri kreatif yang mungkin lagi berkembang ya, Tomo Pro 2. Dan tentunya sambil menemani kamu yang lagi beristirahat di siang hari ini, yang sambil menikmati santap siangnya, atau lagi santai aja, atau masih ngerjain kerjaan kamu, teman berdua ya. Semangat untuk kamu semua, teman berdua, di hari Rabu ini. Nanti sebakalan baik lagi sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Eva Celia dengan Crush, teman berdua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Teman produser, sesaat lagi kita akan memasuki ruang religi dan kita juga akan mendengarkan seruan azan zuhur pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Produser.

Teman berdua ketemu lagi di Muda Kreatif, tentunya di ruangnya anak muda buat ngobrolin kreativitas, karya bisnis sampai ke peluang-peluangnya. Mungkin selama ini gak kepikiran teman berdua. Nah, pernah gak sih kamu kayak denger seni itu bagus tapi memang bisa jadi pekerjaan? Nah, mungkin ada yang pernah bertanya seperti itu teman berdua, atau mungkin ada yang pernah bilang kayak hobi aja tuh gak apa-apa gitu teman berdua, tapi jangan berharap bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kita lihat sekarang, dunia kan udah berubah nih. Ada ilustrator yang mendapatkan penghasilan dari karya digitalnya, ada fotografer yang menjadikan kamera sebagai sumber penghasilan, ada musisi yang membangun karir dari platform digital, dan ada desainer yang bekerja secara freelance teman berdua. Terus ditambah ada animator, videografer, content creator, fashion designer, sampai seniman yang menjual karya mereka melalui internet. Jadi pertanyaannya teman berdua, bisakah seni ini benar-benar menjadi pekerjaan, atau jangan-jangan ketika seni sudah dijadikan pekerjaan justru rasa senangnya juga bisa hilang? Nah teman berdua, kali ini kita bakalan bahas nih tentang seni, hobi ataupun profesi. Karena ada seni musik, seni rupa, desain, fotografi, tari, teater, fashion, film, sampai ke berbagai bentuk karya digital lainnya. Dan menariknya, banyak pekerjaan hari ini yang sebenarnya lahir dari kemampuan kreatif. Contohnya, kayak suka gambar, bisa berkembang jadi ilustrator atau graphic designer. Suka foto, jadi fotografer nih teman berdua. Atau suka bikin video, nah kamu bisa masuk ke dunia videografi atau content production. Dan kalau kamu suka musik, kamu bisa jadi musisi, komposer, produser, ataupun sound designer teman berdua. Artinya apa? Mungkin masalahnya bukan pada pertanyaan apakah seni bisa menghasilkan uang atau bagaimana, tapi bagaimana cara kamu mengubah kemampuan seni kamu ini menjadi sesuatu yang punya nilai. Karena karya yang bagus ini memang penting, tapi ketika kita pengen atau ingin menjadikannya pekerjaan, ada kemampuan lain yang juga perlu dipelajari. Jadi mulai dari komunikasi, membangun portofolio, memahami kebutuhan klien, menentukan harga sampai kamu mempromosikan karya. Jadi seorang pekerja kreatif itu bukan cuma dituntut untuk kreatif aja, tapi juga harus tahu gimana nih cara mengelola kreativitasnya teman berdua.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
3: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
4: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
2: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
3: 3M itu apa Bapak?
2: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
4: Sekarang su 3M plus Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
2: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
5: Oke Bapak.
6: Waspadalah pada perubahan cuaca, perangi nyamuk dengan cermat.
7: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Teman berdua, jadi dari obrolan kita kali ini akhirnya kita sampai kepada satu pertanyaan. Sebenarnya bisakah seni ini jadi pekerjaan? Jawabannya bisa banget teman berdua, tapi jalannya bukan sekedar kayak suka bikin karya langsung dapat uang. Ada proses di tengahnya. Kita juga harus terus belajar, mengasah kemampuan, membangun portofolio, berani menunjukkan karya, dan belajar memahami kebutuhan pasar juga. Dan tentunya belajar menghargai karya sendiri teman berdua, karena menjadi kreatif ini bukan berarti harus memilih mau berkarya atau mau menghasilkan uang nih kira-kira. Kalau kita bisa melakukan keduanya, ya kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan sekaligus menjadikannya sumber penghasilan. Dan mungkin pekerjaan impian itu bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh teman berdua. Bisa jadi pekerjaan itu sedang kita bangun dari sesuatu yang selama ini kita sukai. Jadi teman berdua, kalau kamu punya hobi ya kayak menggambar, bermusik, fotografi dan sebagainya, jangan buru-buru menganggap kalau ini cuma hobi teman berdua. Kalau kamu kembangkan, coba tunjukkan dan coba cari tahu siapa yang membutuhkan kemampuan ini. Itu karena hobi hari ini adalah profesi kamu di masa depan. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di Sportpedia teman berdua.

Tomo Pro 2, saatnya kita masuk di program Sportpedia. Hari ini Tomo Pro 2 dan kali ini informasinya datang dari tim nasional atau timnas basket putri Indonesia yang tergabung bersama dengan negara Cina dan juga Thailand dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Persaingan ketat tersebut juga bakal tersaji di babak penyisihan grup ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Manajer timnas basket putri Indonesia, Han Doyo, ini menyatakan kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh tersebut. Dan skuad nasional ini menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korea Selatan guna mematangkan persiapan. Seluruh jajaran pelatih terus mematangkan taktik strategis guna mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup atau drawing Asian Games yang menarik. Dan satu grup nih teman berdua dengan China dan juga Thailand. Dan sekelar materi pemain di tim nasional Cina ini menjadi perhatian sangat serius bagi jajaran pelatih Indonesia karena negara Cina merupakan salah satu kekuatan utama olahraga bola basket terkuat di kawasan benua Asia. Dan pertemuan terakhir menghadapi skuad Thailand juga terjadi dalam ajang pesta olahraga kawasan Asia Tenggara atau SEA Games. Dan tentunya teman berdua pengetahuan peta kekuatan tim lawan ini menjadi modal penting dalam merancang strategi pertandingan di lapangan nanti. Dan juga teman berdua pihak manajemen juga membawa jajaran atlet berpengalaman seperti Agustin Retong hingga Priscilla Karen dalam skuad utama. Dan skuad senior juga tersebut pernah membawa tim nasional Indonesia ini meraih medali emas pada SEA Games 2023. Dan teman berdua, tim nasional basket putri juga akan diperkuat deretan talenta muda berbakat seperti Valencia Kalistan dan Kartika Hatta. Dan kombinasi pemain senior dan junior ini juga diharapkan akan mampu menciptakan kestabilan pemain dan tim selama kompetisi berlangsung nanti, teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
2: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, parah banget nih macetnya.
6: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
5: Gak.
7: Abang-abang ini mau ngapain?
6: Mau lewat lah.
7: Abang gak tahu ini trotoar.
5: Terus?
7: Ya gak boleh lah.
6: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
7: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
7: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

62 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie ini melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia WWF 2026 dan pada babak 64 besar Jojo mengalahkan tunggal asal Jerman teman Bro 2 secara strike set 21-15, 21-14 dan pertandingan yang berlangsung selama 36 menit di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium di India pada hari Selasa 18 Agustus kemarin. Dan sebelumnya juga Jojo ini pernah mengalahkan Matias di kejuaraan dunia 2025 pada babak 64 besar. Dan juga Tomang Pro 2 melansir statistik pertandingan tunggal putra nomor 3 di dunia itu juga membuka keunggulan sejak peluit pertama dibunyikan. Dan Jojo mencatatkan 4 poin secara beruntun dan mampu mempertahankan selisih poin signifikan sepanjang game pertama juga. Dan juga Tomang Pro 2 Jojo menjelaskan persaingan tunggal putra sudah semakin rata dengan hadirnya pemain muda yang handal dan menurutnya terlepas dari penampilan setiap pertandingan di lapangan juga tidak bisa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Intan, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
1: sini.
3: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya, udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tomo Pro 2, kemudian informasi selanjutnya datang dari Rehan dan Glorian juga melangkah Tomo Pro 2. Dan pembulu tangkis ganda campuran Indonesia ini melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Dan pada babak besar 48 besar, Rehan dan Gloria mengalahkan pasangan dari Malaysia nih Tomo Pro 2 dengan skor 21-16, 21-3. Dan juga pertandingan yang berlangsung selama 33 menit ini di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India ini pada hari Selasa kemarin. Dan di jam perjalanan juga berjalan cukup ketat, di mana kedua ganda saling bertukar poin hingga kedudukan 14-15. Kemudian Rehan Gloria juga berhasil menyalip keunggulan milik Wong Lim dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan memperebutkan game pertama. Kemudian pasangan Indonesia semakin mendominasi di game kedua juga Tomo Pro 2. Sesuai pertandingan, Rehan Naufal Kusharjanto ini menjelaskan bahwa ia dan Gloria ini belum pernah mencoba arena pertandingan sebelumnya, dan menurutnya jika sudah rezekinya maka apapun juga bisa terjadi Tomo Pro 2. Sementara itu, menurut Gloria, pada game pertama, karena masih belum mengenal kondisi lapangan, banyak kesalahan terjadi. Akan tetapi secara tidak terduga, Rehan dan Gloria menemukan titik balik mereka saat lawan melakukan protes Tomo Pro 2.

Oke, Tamu Produk, kita cukupkan dulu untuk sesi kita di Sportpedia kali ini, Tamu Produk. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di Pernah Hits Tamu Produk hingga nanti jam 3 sore. So stay tune terus di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru.

Oke, Teman Pro 2, kita masih di Pernah Hits Teman Pro 2 di jam 2 ini. Tentunya Risa bakalan menemani kamu Teman Pro 2 untuk bernostalgia sejenak. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin Payung Teduh nih Teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah dengerin tadi ya satu lagu dari Payung Teduh juga. Dan kalau kamu dengar nama Payung Teduh, mungkin yang langsung terbayang adalah musik yang sederhana, hangat, dan punya lirik yang kerasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi musik ini yang...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tom Pro 2 sebelum menjadi nama yang dikenal luas di industri musik Indonesia, Payung Teduh ini punya perjalanan yang cukup menarik nih. Jadi Payung Teduh ini terbentuk di Jakarta pada 2007 dan awalnya grup ini dibentuk oleh Muhammad Istiqomah Jarnat, Teman Pro 2, atau yang dikenal dengan IS, dan juga Komi yang saat itu sama-sama berkegiatan di lingkungan kampus. Dan dari awal Payung Teduh ini memang punya warna musik yang berbeda nih. Mereka menggabungkan berbagai nuansa mulai dari folk, roncong, jazz, dan juga pop. Makanya ketika mendengarkan musik Payung Teduh, kita bisa menemukan suasana yang gak terlalu mudah dimasukkan ke satu kotak genre aja. Ada musik yang terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu juga banyak detailnya. Dan salah satu kekuatan mereka adalah bagaimana musik dan liriknya terasa seperti sedang bercerita, bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tapi seperti mengajak pendengar masuk ke dalam suasana tertentu. Jadi kalau kamu Teman Pro 2 adalah pendengar musik Indonesia yang tumbuh di era 2010-an, kemungkinan besar kamu pernah melewati masa ketika lagu-lagu Payung Teduh ini lagi sering terdengar nih, mulai dari radio, playlist pribadi, media sosial, sampai berbagai tempat nongkrong. Dan salah satu lagu yang paling melekat ya tentu aja Akad nih Teman Pro 2. Tapi ya sebelum kita bahas lagu Akad ini yang juga sempat viral ya saat itu Teman Pro, dan tadi kita udah dengerin juga bareng-bareng ya kan, ada juga lagu lainnya yang sempat viral juga Teman Pro 2 bahkan sampai sekarang. Ada untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, yang mungkin aja lagu ini juga salah satu lagu mereka yang kalian sukai Teman Pro 2.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.

Nah, tanpa peradua perjalanan Payung Teduh juga bisa kita lihat melalui karya-karya albumnya. Salah satu awal album mereka di awal itu adalah Payung Teduh yang dirilis pada 2010. Kemudian mereka juga melanjutkan perjalanan dengan album Dunia Batas pada 2012. Dan album ini menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan Payung Teduh. Di dalamnya terdapat sejumlah lagu yang kemudian dikenal luas oleh penggemar mereka. Dan setelah itu Payung Teduh juga merilis album Life and Load pada 2013 dan disusul dengan album Pohon Tua Bersandar yang dirilis 2016. Tentu aja, salah satu momen penting dalam perjalanan Payung Teduh ketika lagu Akad yang semakin dikenal luas. Lagu ini menjadi salah satu karya mereka yang berhasil menjangkau pendengar yang jauh lebih luas. Menariknya, Laman Peradua sebelum Akad menjadi sangat populer, Payung Teduh sendiri juga sudah memiliki basis penggemar yang kuat melalui penampilan mereka dan karya-karya sebelumnya, Laman Peradua. Jadi kalau kita bicara Payung Teduh, gak bisa kita lewatkan ya lagu yang satu tadi, yaitu Akad yang dirilis di 2017 dan kemudian menjadi salah satu lagu paling populer perjalanannya Payung Teduh juga, Taman Berdua. Namun disayangkan ya, salah satu perubahan paling besar yang terjadi ketika Is yang merupakan vokalis dan salah satu pendiri Payung Teduh ini memutuskan untuk meninggalkan grup pada tahun 2017. Dan kepergian Is ini tentu saja menjadi perubahan besar karena suara dan karakter vokalnya yang sudah sangat melekat dengan identitas Payung Teduh tadi, teman berdua. Setelah itu Payung Teduh juga tetap melanjutkan aktivitas bermusik dengan formasi yang berbeda. Dan perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa sebuah grup musik juga terus mengalami perkembangan, ada personel yang datang, ada yang pergi, dan ada perubahan arah musik juga. Namun karya-karya yang sudah pernah dibuat juga tetap memiliki tempat tersendiri bagi para pendengarnya, teman berdua.

Oke, Lawan Pro 2 tentunya ya, ada perjalanan panjang dimulai dari 2007, ada proses membangun karir musik juga, ada karya-karya resah dan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, serta ada perjalanan album seperti Dunia Batas dan Pohon Tua Bersandar, dan tentu saja lagu Akad yang kemudian membawa nama Payung Teduh dikenal oleh audiens yang jauh lebih luas. Perjalanan Payung Teduh juga menunjukkan bahwa membangun identitas dalam bermusik ini membutuhkan proses yang panjang, dan ketika sebuah karya memiliki karakter yang kuat, ya karya tersebut juga bisa terus menemukan pendengarnya bahkan setelah bertahun-tahun. Nah, Teman Pro 2, itulah tadi perjalanan singkat kita mengenal lebih dekat Payung Teduh Teman Pro 2 di pernah hit spesial Payung Teduh di hari Rabu ini 19 Agustus 2026. After ini Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan kembali menemani kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Tahun Pro 2, event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing tidak hanya menjadi perhelatan budaya dan tradisi masyarakat, tetapi juga dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto saat membuka event nasional Pacu Jalur di Teluk Kuantan pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, SF Haryanto turut mengenakan batik khas Kuansing dan ia juga menilai produk lokal seperti batik Kuansing juga memiliki kualitas yang baik dan berpotensi semakin dikenal jika dipromosikan melalui event berskala besar. Dan menurutnya, Pacu Jalur memiliki potensi besar sebagai sarana promosi produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM. Dan tingginya jumlah masyarakat dan wisatawan

pagi Tamu Pro 2 sudah pukul 15 ya. Saatnya kita masuk di program musik dan informasi Risa temani kamu Tamu Pro 2 dengan berbagai informasi-informasi terkini yang akan Risa bagikan untuk kamu yang tentunya nanti akan kita akses melalui website rri.co.id. Selamat siang menuju sore untuk kamu semua teman Pro 2. Selamat beraktivitas, selamat kerja kembali ya. Atau buat kamu yang mungkin lagi bersantai. Semoga sehat selalu ya guys ya. Nanti kita bakalan barengan lagi dengan informasi-informasi seru. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pro 2, informasi pertama datang dari pemerintah Provinsi Riau yang berencana mengabadikan nama veteran sebagai nama salah satu ruas jalan utama di daerah tersebut. Dan langkah ini juga menjadi bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga rekam jejak perjuangan para veteran dan perjuangan kemerdekaan agar tetap dikenang oleh generasi penerus juga. Dan komitmen tersebut disampaikan pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto saat bersilaturahmi dengan keluarga besar Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau di gedung daerah Balai Pauh Jangi Pekanbaru pada hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Dia menyebut bahwa usulan penamaan Jalan Veteran juga menjadi salah satu masukan penting yang disampaikan oleh LFRI dalam pertemuan tersebut. Dan SF Haryanto mengatakan sejumlah nama yang memiliki kaitan dengan perjuangan dan dunia kemiliteran juga telah digunakan sebagai nama jalan di Pekanbaru. Namun menurutnya belum ada ruas jalan yang secara khusus menggunakan nama veteran. Karena itu Pemprov Riau akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mencari lokasi yang strategis juga. Selain mengabadikan nama veteran SF Haryanto, juga meminta keluarga besar FRI untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah. Dan ia menilai pengalaman para veteran dan sesepuh dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu? Apa itu?
3: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
1: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngobrol dua, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita di sesi hari Rabu ini, teman Prado After ini. Jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu ya. Karena kita bakalan masuk di program Sore Ceria, teman Prado, dan spesial di Sore Ceria hari ini kita bakalan ngobrol sama dua perempuan cantik, asik. Narasumber kita yang akan hadir di studio Prado Pekanbaru dengan topik kita perempuan dan pendidikan, membangun personal branding di era digital, teman Prado. Sobat kamu yang penasaran juga, jangan lupa untuk nanti menyaksikan live streamingnya langsung melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru atau melalui aplikasi RRI Digital ya guys ya. Jadi kamu bisa mantengin langsung obrolan kami, dan kamu juga bisa bertanya nih melalui live chat kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti Risa akan kembali lagi menemani kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Pot FM Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodoa. Hari ini di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 teman Prodoa. Tentunya seperti tadi yang udah Risa janjikan, kita bakalan ngobrol seru nih di sore ceria kali ini. Dan buat kamu yang udah follow Instagram Prodoa Pekan Baru, kayaknya udah tahu ya kita bakal ngobrol sama siapa ya. Karena topik kita hari ini teman Prodoa adalah tentang perempuan dan pendidikan, membangun personal branding di era digital. Karena seperti yang kita tahu teman Prodoa, tentunya personal branding ini bukan lagi sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh public figure aja guys, atau influencer ya. Tapi saat ini hampir kita semua ini sebenarnya sedang membangun yang namanya citra diri lewat apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berkomunikasi sampai apa yang akan kita bagikan di media sosial. Nah, hari ini teman Prodoa Risa nggak sendirian akan membahas tema ini. Risa sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Prodoa Pekanbaru teman Prodoa. Ada Cindy Anggraini SIP, yaitu founder dari CTC Official, dan juga Karin Rahmadani SAGMH, tim kreatif dari influencer CTC Official juga nih teman Prodoa. Dan buat kamu yang mau menyaksikan obrolan kita hari ini ya, kamu bisa langsung aja nonton live streamingnya di YouTube Prodoa Pekanbaru teman Prodoa ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Oke, langsung aja kita sapa dulu teman Prodoa nih, kakak-kakak cantik ini yang sudah ada di studio Prodoa Pekanbaru. Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, udah seger ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya. Walaupun Pekanbaru sekarang lagi panas-panasnya nih.
1: Tapi tetap seger ya, Kak.
0: Tetap seger ya. Karena memang harus gimana pun ya, walaupun panas ya. Iya. Harus senyum terus nih teman Prodoa ya kan. Nah, teman Prodoa sudah hadir di depan kita ini teman Prodoa, kakak-kakak dari CTC Official teman Prodoa. CTV Official ini panjangannya tuh Care, Empower, Together, Connect, and Grow. Ya, benar ya. Aku. Dan ini adalah merupakan komunitas anak muda nih teman Prodoa ya, yang mempunyai prestasi ya, Kak ya, yang bergabung di CTC ini teman Prodoa. Ini sudah ada foundernya dan tim kreatif influencernya ya. Ya, kita ajakin ngobrol. Ini udah pas banget teman Prodoa kalau kita ngomongin masalah

0: Personal branding ya Kak ya. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan kita hari ini tahun berdua, kayaknya kita mungkin perkenalan dulu kali ya Kak ya. Nih Kak Cindy sama Kak Karine sekarang kira-kira lagi sibuk apa gitu.
1: Sibuk apa ya?
0: Boleh ya. Sibuk apa nih? Skill boleh lah ya. Boleh Kak Cindy dulu silakan Kak.
1: Halo, selamat siang sore ya. Sore. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Anggraini Ritongang. Kebetulan yeah, saya selaku founder dari GTC Official.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit dulu Kak cerita.
0: Boleh, boleh.
1: Tentang GTC
0: Official. Boleh.
1: GTC Official itu salah satu komunitas anak muda Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena isinya di dalam tuh ada anak-anak muda yang memang berjiwa sosial itu yang sangat tinggi.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Jadi itu memang benar-benar kemauan mereka sendiri ya, tanpa paksaan dari kita, dan mereka yang memang mau bergabung gitu. Jadi di dalam komunitas itu, tapi memang saya itu apa ya namanya, mengutamakan mengutamakan anak muda yang memang benar-benar berprestasi atau yang bertalenta gitu. Dan ada kan Kak, itu anak muda misalnya itu pageant gitu kan. Pageant ini kan ada dia itu masa jabatannya ya. Dia tuh lengser gitu kan Kak, dalam satu tahun menjabat tuh. Jadi mereka tuh, ada mereka itu memang masih mau berkontribusi. Karena kan tetap masih mau lanjut gitu. Jadi kita ada namanya komunitas GTC ini. Jadi buat teman-teman yang udah lengser tadi, mereka boleh bergabung sama kita. Gitu. Dan di situ mereka juga bakal banyak ada kegiatan lah ya gitu. Dan seperti ini yang sebelum kita bahas nanti tentang personal branding ya. Karena kan di situ adalah tempat mereka juga untuk membangun branding mereka, salah satunya gitu. Dan karena branding tadi juga itu saya punya banyak mungkin bisa dibilang link atau kesempatan gimana cara saya untuk menampung link ini, jadi saya bisa membagi ke anak-anak di GTC ini. Gitu. Karena sering dapat undangan gitu ya. Jadi saya bisa membagi ke anak-anak muda ini gitu Kak.
0: Jadi semacam wadah lah ya
1: Wadah,
0: buat teman-teman.
1: Wadah anak muda.
0: Benar, ya mungkin tadinya nih ada di dunia pageant, karena pageant nih ya kita tahu masa jabatannya mungkin setahun ya.
1: Iya, pengalaman
0: nih. Dan mungkin masih mau berkontribusi ya, Cat, diberikanlah wadah ini.
1: Tapi jangan berkecil hati dulu kan, emangnya harus yang anak ikut pageant dulu
0: kan? Pageant aja nih ya, benar-benar.
1: Enggak, ada juga yang mahasiswa, anak SMA juga boleh, asal sudah. Intinya itu memang punya jiwa sosial, yang mau bergabung, yang punya loyalitas. Pokoknya anak SMA, anak mahasiswa itu masuk lah.
0: Gitu. Jadi bisa siapa aja ya, yang memang ingin berdampak lah.
1: Iya berdampak, kan? Tapi itu tempat mereka jadi tumbuh, jadi tempat belajar ya Kak.
0: Betul.
1: Nah, tadinya kalau misalnya yang anak-anak yang udah influencer tadi, yang udah pageant juga, itu mereka tinggal untuk apa ya namanya,
0: melanjutkan lagi ya
1: gitu. Jadi untuk anak-anak yang baru itu bisa
0: belajar
1: lah, benar
0: banget. Jadi saling mengisi lah ya,
1: benar
0: satu sama
1: sekali,
0: lain
1: juga. Saling mengisi.
0: Oke, dan dijelasin teman Prodo nih, jadi CTC ini adalah wadah juga untuk teman-teman juga nih belajar ya, terus juga memberikan dampak lainnya nih teman Prodo ya, selain yang mungkin juga udah punya prestasi ataupun mau belajar nih. Nah, CTC ini adalah wadahnya. Mungkin sekarang ke Karin. Nah, silakan Karin.
2: Oke, selamat sore Kak, Kak Cindy, Kak Riri ya Kak.
0: Risa.
2: Oh, Kak Risa.
0: Oke.
2: Jadi perkenalkan, aku Karin Ramadhani. Tadi Kak Risa nanya ini ya Kak,
0: kesibukan sekarang nih ya.
2: Kesibukan sekarang kan karena salah satu juga dipercaya oleh Bu Founder ya Kak, menjadi tim kreatif. Karena salah satunya sebelumnya juga kesibukannya sebagai content creator dan influencer. Jadi dipercaya oleh Kak Cindy untuk menjadi tim kreatif di CTC. Selain itu juga kan mungkin tema ini memang tema yang saya sukai juga, karena tentang perempuan dan pendidikan. Karena kan saya sendiri perempuan, kita perempuan.
0: Benar banget nih, ciwi-ciwi ya.
2: Dan juga tentang pendidikan, karena saya juga seorang akademisi yang jalan nanti memulai mengajar sebagai seorang pengajar di Universitas Terbuka kan.
0: Wah, akademisi juga. Jadi pas banget lah ya. untuk menyalurkan juga. Jadi sibuknya sekarang bantuin Kak Cindy nih ya.
2: Kak Cindy konten kreator
0: juga, ngajar juga. Wih, mantap banget ya teman Pro 2. Memang sibuk ya, tapi tetap harus bisa bagi waktu ya kok kayak gini ya. Produktif ya, gini ya.
2: Itu kan tantangannya kita, Kak.
0: Benar. Karena kan ngelihat kesibukan nih ya, masing-masing di luar ini pasti ada juga yang dikerjakan nih. Susah gak sih bagi waktunya nih guys?
1: Saya kira. Tapi ya, tergantung sama kita sih, Kak.
0: Oke. Tergantung kita bisa membagi waktu atau enggak ya. Sebenarnya kan kita harus tahu sih awalnya teman Prodo mau tujuan atau prioritasnya apa dulu nih yang dikerjakan. Iya. Baru mungkin yang lain ya mengikuti lah schedule yang ada. Oke deh, nah kita udah kenalan nih teman Prodo ya sama Kak Cindy dan juga Kak Karin nih, kesibukannya juga apa, terus juga udah jelasin nih iya, CTC official itu apa teman Prodo ya. Kita bakalan masuk ke topik pembahasan kita ya, Kak. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja hari ini teman Prodo ya. Karena kan yang kita tahu tadi di awal juga mungkin dari saya jelaskan bahwa personal branding nih sekarang udah bukan sesuatu yang harus dipunya oleh artis, influencer dan lain sebagainya. Benar. Hampir bahkan kayak dari mulai mahasiswa aja kita harus kayak punya personal branding kita sendiri ini ya kan, benar, Kak. Tapi kalau sebenarnya bisa dijelaskan nih menurut Kak Karin dan juga Kak Cindy, kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud sama personal branding itu sendiri, terutama nih buat kita anak-anak perempuan muda nih, Kak. Boleh. Siapa mau jelaskan Kak Cindy dulu? Boleh?
1: Boleh. Gimana ya, personal branding nih yang seperti Kak Risa bilang tadi ya, itu gak harus memang public figure. Dari yang anak-anak muda yang mungkin mahasiswa SMA, dari situ tadi ya, personal branding itu memang benar-benar sangat penting sekali ya, menurut saya gitu kan. Karena kan personal branding itu dia itu menunjukkan jati diri kita, atau mungkin itu tuh sebagai kesempatan kita, bagaimana orang menilai kita gitu. Dan situ adalah jadi peluang orang untuk mengenal kita bagaimana gitu. Tapi kalau kita mau membahas personal branding di era digital ya, mungkin kita bisa membuat branding kita dulu di sosial media. Atau kalau kita tidak punya, mungkin atau gini ya, nggak tahu nih apa yang mau diposting gitu.
0: Karena gitu, bingung kan, ya.
1: Bingung, ada kegiatan gitu. Itu tadi, kuncinya itu kita memang harus aktif ya, Kak. Harus bersosialisasi, punya relasi juga sih sebenarnya, Kak. Atau kita boleh kalian itu kumpul dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, atau orang-orang yang berpengaruh. Itu sudah menjadi namanya branding juga, Kak. Jadi, kalau misalnya kita nanti bertemu sama seorang, atau mungkin dia ini adalah orang yang berpengaruh, yang bisa gitu. Jadi itu tuh bisa salah satu branding untuk kita, boleh diposting gitu. Jadi atau kita ada kegiatan misalnya, oh kita lagi menghadiri ini loh gitu. Jadi momen itu jangan pernah hilangin yang momen-momen itu gitu.
0: Ya benar.
1: Momen-momen penting itu tadi, kita harus bisa gimana cara kita membungkus momen-momen tadi itu menjadi naikin branding kita gitu, Kak. Ya mungkin kadang ada sih gak sesuai sama di lapangan.
0: Benar.
1: Gimana caranya kita membungkus untuk menaikin branding kita. Benar. Gitu, Kak. Jadi kalau kita nggak jalan, kita nggak ada niat juga untuk apain branding kita tadi, gimana orang mau tahu kita?
0: Benar.
1: Dan kalau misalnya nih saya sebagai influencer atau founder juga kan, Kak, di komunitas, atau misalnya Karin, kenapa dia mau ikut bergabung ya di CTC? Karena tadi udah ada brandingnya, gitu kan, Kak. Dan brand-brand lain nih mau endorse ke saya misalnya kan, Kak, kenapa mereka percaya sama Cindy daripada mungkin ada influencer yang dia ini nih, kamu kok dapat sih, aku belum pernah dapat loh.
0: Gitu. Ada yang nanya ya gitu ya.
1: Aku belum pernah dapat loh gitu kan, Kak. Tapi ya itu tadi, karena kan kadang ada orang yang memang brandingnya bagus, atau kadang ada orang brand yang memang melihat skillnya atau potensinya gitu kan, Kak. Berarti memang gak cukup juga sih untuk branding dan relasi ini juga. Kalau kita misalnya punya relasi banyak juga, kalau kita tidak bisa untuk memang paham di dalam dunia itu, percuma juga kita punya banyak relasi tapi kita gak bisa nih komunikasi dengan baik,
0: benar.
1: Atau kita gak ada potensi nih, gak ada skill juga, memang itu akan stuck di situ aja sih, gitu.
0: Jadi hanya sekedar kita kenal aja.
1: Itu
0: gitu
1: hanya
0: ya?
1: Sekedar kenal aja, Kak. Tapi boleh, kita memang itu paling utamanya memang poinnya personal branding kan, Kak. Tapi ya itu tadi, kalau kita sudah udah combo nih personal branding, relasi tadi, kita sering-sering aja nih silaturahmi sama yang kita punya tadi, relasi tadi, gitu. Nah, karena mereka itu, Kak, orang-orang besar juga yang sudah saya ini jalanin ya, itu tuh mereka nggak akan, misalnya nih ada di perusahaan atau suatu pekerjaan atau di dunia manalah itu kan Kak, mereka itu nggak akan melirik misalnya orang lain, tapi orang yang di dalam, kamu ada orang ini nggak? Gitu-gitu.
0: Oke, nah, jadi tapi, nyari kenalan lagi, ya, gitu. Benar.
1: Nggak akan mereka membuka karena apa ya, lowongan-lowongan itu tuh itu emang adanya tuh di orang-orang yang orang dalam dan mereka tuh bakalan kasih ke relasi mereka.
0: Benar.
1: Ke relasi mereka, Kak.
0: Oke, okay, dipercaya yang juga dipercaya, ya tentunya.
1: Dipercaya gitu. Dan sesuai, ya? Itu akan itu gitu.
0: Jadi ya intinya adalah kalau kita bangun personal branding itu memang kita butuhkan ya untuk saat ini ya. Apalagi kalau kita memang mau mencoba misalkan di influencer atau nyari kerjaan seperti tadi ya. Karena kita nyari relasi nih datang ke acara gede tapi kita takut nih buat kenalan sama orang-orang baru ya. Padahal mungkin dari orang baru tadi nih kita bisa dapat koneksi.
1: Betul sekali,
0: gitu
1: Kak.
0: Ya.
1: Itulah karena branding tadi jadinya kita kita yang dinotis orang.
0: Ya, benar.
1: Gitu. Karena branding tadi, Kak, gitu. Karena kita enggak tahu loh rezeki kita tuh di mana gitu, tapi branding. Tapi ini anak muda sekarang kebanyakan yang enggak percaya diri kali ya.
0: Enggak percaya diri
1: atau postingannya itu apa sih namanya?
0: Random, gitu kali ya.
1: Gimana orang mau melihat kita? Gimana mau peluang itu datang
0: ya,
1: gitu?
0: Betul.
1: Ya kan, Kak? Tapi kita enggak tahu nih apa yang ada dalam diri kita gitu.
0: Bener.
1: Atau mungkin kita bisa untuk pertama itu kita lihat dulu nih kemampuan kita apa gitu, atau basic kita tuh apa, atau kita hobinya apa, boleh kok nggak harus jadi influencer dulu, harus ini yang kakak bilang tadi.
0: Betul.
1: Atau coba kita dalamin dulu, aku hobinya apa ya gitu kan, atau aku mungkin bisa nih apa ya, atau misalnya olahraga dulu nih, olahraga atau misalnya entah padel gitu ya kan Kak. Kalau misalnya dia suka padel, ya udah main padel aja, posting tuh padel.
0: Benar.
1: Dari situ mana tahu dari tadi kita posting padel tuh ada tuh temen rupanya sejalan tuh suara anak padel, oh ternyata kamu suka padel juga ya. Itu karena branding tadi Kak.
0: Kalau
1: dia tidak ada posting itu tadi, gimana orang tahu kalau dia tuh suka padel?
0: Benar. Dia sukanya apa gitu ya.
1: Kalau saya Kak, saya tuh posting semua, jadi orang nggak tahu nih ini semua kok bisa ya, padahal enggak, bukan berarti saya tuh bisa semua skill saya tuh, cuma saya emang random aja orangnya. Nah, jadi orang-orang pada aduh ini Kak Cindy semua di ini ya, digas gitu.
0: Digas nih kayaknya semua diambil ya, gitu
1: semua
0: ya.
1: Semua diambil gitu. Masuk gitu. Influencer masuk, ke musisi masuk, terus ke politik masuk, pemerintahan masuk, masuk semua gitu kan Kak. Aduh.
0: Jadi ya, arahnya gitu. Mau kemana?
1: Ya. Aduh ini arahnya kemana ya gitu. Tapi kita Kak Cindy di mana-mana ada terus ya gitu.
0: Benar, orang mikirnya gitu jadinya ya.
1: Iya.
0: Mungkin Karin ada yang mau ditambahkan nih sebagai konten kreator juga nih pastinya juga udah hafal banget lah dengan personal branding ini. Nah, mungkin bisa diceritain juga awal mulanya memulai sebagai content creator kan pasti bangun personal branding tadi kan.
2: Iya, karena kan awalnya juga gak percaya diri itu pasti ya.
0: Okay.
2: Tapi menurut aku personal branding itu lebih ke bagaimana kita melihat nilai dari diri kita, bukan dari sekedar personal branding cantik atau terkenal, tapi kita ingin dinilai sebagai apa gitu. Kalau aku sendiri memang aku mau posting sesuatu di sosial media sebagai content creator, aku ingin sebagai dikenal sebagai seorang akademisi. Jadi apa yang aku bagikan ke sosial media itu memang tentang suatu keilmuan atau akademik gitu. Kalau Kak Cindy tadi random ya kan,
0: semuanya
2: memang Kak Cindy mau mengupload gitu. Tapi aku memang yang memang khusus gitu personal branding, yang orang tahu brand dari diri aku itu seperti apa gitu.
0: Benar. Jadi memang tadi Cindy bilang juga ya, memang kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya minatnya arahnya kemana gitu ya kan. Kalau misalkan kita suka kayak Karin tadi, memang pengennya personal brandingnya sebagai akademisi, mungkin posting lah yang berhubungan dengan akademis gitu ya, lagi belajar mungkin, lagi studi atau lagi penelitian atau apapun gitu. Itu kan orang jadi ngelihatnya, oh aku kalau mau nanya-nanya tentang akademis kayaknya ke Kak Karin nih gitu nyarinya. Atau mungkin olahraga, atau misalkan lebih kayak pengen nyoba hal baru yang lain, nah mungkin bisa ke postingan siapa lagi. Jadi memang harus dimulai, harus kita dulu ya nyari tahu ya minatnya kemana gitu ya. Tapi kan tadi sempat ini bahas juga ya ini bahwa kadang kan banyak juga dari anak muda nih yang malah bingung ya kan, aku arahnya mau kemana ya gitu. Kadang yang tadi itu dia mau membangun personal branding tapi dia sendiri masih belum tahu nih arahnya kemana. Sebenarnya tuh gimana sih caranya terutama anak muda nih memfokuskan diri nih untuk aku arahnya mungkin personal brandingnya ke olahraga nih misalkan, aku pengen orang tahu aku nih suka sama olahraga, apa lebih tertarik dengan kesehatan dan lain sebagainya misalkan, atau kayak Karin tadi aku maunya lebih ke akademis dan lain sebagainya. Sebenarnya itu apa sih triknya yang bisa dilakukan nih, mungkin dari Karin?
2: Oke, karena itu lebih ke bagaimana kita mengenal diri ya. Yeah. Karena aku sendiri juga sebenarnya agak sedikit terlambat mengenal diri aku sendiri gitu. Karena dulu juga aku random juga, semuanya aku suka. Ini suka, make up suka, fashion suka. Tapi pada akhirnya aku ingin berpikir untuk memfokuskan pada satu titik aja gitu. Pada satu titik yang menurut aku memang itu sesuai dengan diri aku. Karena sebenarnya banyak sih kak yang bilang, aku nih banyak bisanya tapi jagonya gak ada. Itu dulu tuh
0: ya,
2: kayak gitu.
0: Banyak diri kayak gitu ya.
2: Jadi pada akhirnya aku memang pengen fokus ke apa gitu. Karena selain aku bisanya apa, aku gak hanya sekedar bikin bisa akunya aja, tapi bagaimana aku bisa memberikan manfaat sama orang lain gitu. Karena menurut aku di bidang akademik ini aku banyak bisa membagikan ilmu dan pengetahuan baru serta wawasan, baik sama orang-orang terdekat aku maupun di media sosial gitu kak. Jadi aku lebih berpikir kebermanfaatan dan benefit aku yang bisa aku berikan kepada banyak orang. Itu tadi kan gunanya influencer. Seorang influencer yang bisa menginfluence atau memberikan pengaruh yang positif kepada orang, khususnya di sosial media gitu.
0: Jadi memang ya gak masalah mungkin berarti di awal kita mencoba banyak hal gitu ya. Tapi pada akhirnya kita harus tahu nih tujuannya, arahnya kemana gitu ya. Nah ini ilmu manfaat banget nih berdua ya. Karena tentunya gak bisa kita pungkiri juga ya, masih banyak juga dari teman-teman terutama generasi muda yang pengen juga nih terjun di dunia influencer atau lain sebagainya. Tapi kayak mereka masih bingung nih personal brandingnya nih arahnya kemana gitu. Jadi it's okay untuk nyoba ya, tapi itu tadi ya, banyak bisanya tapi gak jago nih. Itu yang jadi masalah pada akhirnya ya kan. Jadi lebih baik fokuskan satu, arahnya mau kemana, mau dilihat tujuannya kemana. Nah itu juga bisa jadi jalan kamu untuk bentuk personal branding tadi tentunya ya. Terus kalau kita ngomongin ke peran pendidikan juga, karena kita tahu kan sistem pendidikan kita sekarang nih, walaupun seiring bergantinya pemerintah kan suka ganti juga nih kurikulum dan lain sebagainya. Kadang kan tiap tahun nih beda-beda gitu. Tapi sebenarnya apakah peran pendidikan juga itu bisa membentuk personal branding seseorang nih, terutama untuk perempuan juga nih gitu. Siapa yang mau jawab boleh? Dari sini boleh.
1: Benar sih kak. Karena kalau peran pendidikan bagi perempuan itu sangat berpengaruh ya kak. Lagi tuh kita ya sebagai perempuan, sebagai wanita, kalau kata orang kan ngapain sih harus kuliah
0: tinggi-tinggi gitu.
1: Orang ujung-ujungnya juga di dapur atau gitu
0: ya. Iya benar.
1: Ujung-ujungnya di dapur bukan.
2: Tapi dapurnya kan, beda ya.
0: Dapurnya beda benar. Dapurnya beda ya.
1: Dapurnya beda. Sebenarnya pendidikan ini bukan berarti kita misalnya nih kuliah bukan berarti kita harus kalau kuliah tuh dapat pekerjaan atau enggak. Itu kan sebagai ini kita, apa sih namanya Karin?
2: Sebagai nilai diri kita.
1: Sebagai diri kita atau kekuatan kita juga kak sebagai wanita. Dan itu investasi lah buat kita juga, untuk anak-anak kita juga ya ke depannya.
0: Iya betul.
1: Dan ya gak apa-apa sih kalau misalnya kalau mampu ya lanjut aja. Gak semuanya juga sih tentang kalau kuliah itu harus ada biaya ya, ada beasiswa juga ya.
0: Benar, banyak cara lah ya.
1: Kalau kita memang benar-benar niat gitu kak.
2: Karena pendidikan ini juga bukan tentang kita belajar aja ya kak. Tapi pendidikan ini juga menentukan bagaimana kita bisa membawa diri. Terus juga menentukan bagaimana value diri kita, apalagi kita sebagai perempuan. Apalagi perempuan ini sebagai madrasatul ula ya kak. Sebagai sekolah pertama untuk anak-anak.
0: Anak ya gitu. Bener. Kalau udah berkeluarga ya.
2: Generasi juga ditentukan bagaimana ibunya gitu. Karena ibu yang cerdas akan berpengaruh pada anak-anaknya dan berpengaruh pada generasi juga, khususnya di generasi kita Indonesia.
0: Benar juga ya. Jadi tetap pendidikan juga jadi salah satu peran juga nih untuk personal branding tadi. Berarti setuju dong kalau misalkan pendidikan formal kayak sekolah ataupun kuliah itu juga bisa menjadi bagian dari personal branding seseorang nih.
2: Sangat setuju sih kak, karena itu salah satu juga yang aku pribadi mungkin personal branding aku memang di ketika aku belajar kuliah dan orang bisa termotivasi pengen kayak Kak Karin, kebanyakan kayak gitu kan, yang kayak suka belajar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Jadi itu juga jadi motivasi aku buat terus belajar juga sih Kak, biar memotivasi orang lain gitu.
0: Oke, jadi motivasi juga ya Cindy ya. Oh,
1: iya benar Kak.
0: Buat teman-teman lainnya karena pendidikan juga orang ngelihat ya, oh ternyata kuliah tuh kayak gini gitu, jadinya tertarik gitu. Wah Kak Karin atau Kak Cindy bisa nih, kenapa aku enggak gitu ya kan. Jadi personal branding juga. Tapi selain dari kita ngomongin pendidikan formal tadi, di perkuliahan atau di sekolah kan kita juga lihat ada banyak organisasi nih, organisasi atau komunitas tadi ya kan. Apakah dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atau mencoba berbagai hal baru, ini juga bisa jadi sesuatu untuk membentuk personal branding kita nih Cindy?
1: Iya benar banget Kak, itu adalah salah satu jalan kalian untuk membangun personal branding.
0: Oke.
1: Karena ini khususnya untuk anak-anak kuliah nih.
0: Iya. Iya kadang mikir mager nah ikut-ikut ini gitu ya kan.
1: Karena rasanya rugi banget kalau kalian itu nggak mengikuti komunitas atau organisasi. Mungkin orang-orang bilang ngapain sih ikut organisasi gitu kan Kak, buang-buang waktu aja. Itu mungkin menurut dia, mungkin memang mungkin dia yang nggak ada niat untuk jalan ke situ gitu. Kalau kita bisa membagi waktu, kita tahu, kita paham, kita nggak harus kok untuk mengikuti banget. Atau kalau kata orang ya, di mahasiswa tuh di organisasi kadang ada yang senioritas ya namanya ya.
0: Benar.
1: Itu senioritas kan Kak. Kalau saya sih memang gak suka ya Kak, terlalu yang senioritas banget gitu. Jujur
0: yang terlalu,
1: aja. Jujur aja.
0: Benar. Jujur saya, aja sih memang iya.
1: Tapi saya memang ingin kita kan bisa sih melihat komunitas tuh mana yang cocok untuk diri kita gitu. Kadang ada komunitas yang memang benar-benar merangkul, memberikan wadah kepada kita gitu loh Kak. Terus kalau misalnya kita masuk nih ke komunitas ini, kita bisa, boleh kalau kita menghargai senioritas kita, tapi bukan berarti mereka itu, karena mereka senioritas, mereka tuh apa ya, memanfaatkan adik-adiknya dengan secara tidak apa ya,
2: secara tidak baik,
0: yang gak baik, yang kayaknya nyuruh banget gitu ya.
1: Itu tuh tergantung kita loh, niat kita loh. Kalau misalnya kita menolak, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kita gak harus menuruti mereka selagi itu gak baik buat kita gitu. Bukan berarti karena dia senioritas kita ikutin arahan dia gitu loh. Karena kita punya jalannya sendiri juga.
0: Betul.
1: Itu tuh jadikan tempat belajar aja. Gitu sih Kak. Dan organisasi tuh banyak kok. Organisasi tuh banyak di kampus dan di luar kampus juga banyak. Jadi kalian anak muda tuh ya bisalah memilih mana yang komunitas atau organisasi yang mau kalian pilih dan di mana yang cocok nih dari ini kita untuk diri kita gitu. Mana nih ya yang mau kita jalanin
0: ikutin, gitu ya.
1: Misalnya ini kan Karin gitu kan Kak. Dia udah selesai nih. Mungkin Karin bisa dibilang kalau di kampus kurang ya organisasi. Ada nggak organisasi kemarin?
2: Ada, tapi nggak banyak.
0: Oke, ada tapi nggak terlalu banyak gitu ya.
2: Yang penting ada gitu.
1: Dia masuk ke komunitas kami itu di luar kampus ya Kak ya, komunitas. Kenapa Karin ini mau ikut bergabung ya? Mungkin sejalan menurut Karin.
0: Bener.
1: Karena dia tuh influencer atau ini tuh kita sambil-sambil belajar, kita juga di situ umurnya bukan sama semua. Gitu ada kakak, ada senioritas juga ya, tapi di situ enggak ada kok jatuhnya yang menyuruh-nyuruh banget gitu.
0: Oke. Enggak yang senioritas yang ini senioritas banget
1: kita,
0: nih ya.
1: Enggak ada sih Kak. Itu saling backup aja, saling bantu.
0: Oke.
1: Dan sama-sama berkarir gitu. Apalagi kalau anak kuliah ini kan banyak anak perantau juga ya.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi itu tuh kalian memang harus mencari relasi teman-teman. Jadi jadikanlah itu mereka keluarga kalian, tempat kalian pulang gitu.
0: Setuju.
1: Jadi jangan sampai kalian tuh di kuliah cuma ya udah apa sih namanya ya, kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang.
1: Gak apa-apa diejekin kuliah pulang rapat, gak apa-apa.
2: Atau kura-kura.
1: Kuliah rapat. Tapi gak harus kok kalau misalnya kalian gak bisa membagi waktu kalian untuk gak mengikuti rapat, gak apa-apa. Tapi jangan setiap hari gak bisa rapat gitu. Tapi kalau misalnya kalian
2: tapi tanggung jawab kan,
1: karena kalau itu udah pilihan kalian, kalian gak komitmen gitu. Tapi ya udah itu tadi, kalau gak ada senioritas-senioritas, kalau misalnya kalian mau tumbuh gitu atau branding, jadikan aja komunitas itu tadi atau organisasi itu menjadi branding kalian.
2: Iya, karena gitu. Juga menurut aku salah satu yang aku lakukan juga di sosial media, aku gak hanya mengupload hasil sih Kak.
0: Oke.
2: Tiba-tiba wisuda, tiba-tiba SMHS itu enggak.
0: Iya.
2: Karena aku juga
0: orang kaget gitu ya. Wah, wisuda aja nih.
2: Kapan dia kuliahnya?
0: Bener,
2: gitu.
0: Bener.
2: Salah satu personal branding juga salah satu aku mengupload dan aku mengekspos bagaimana proses aku selama ini.
0: Oke.
2: Jadi orang taunya enggak hanya sekedar hasil, oh bisa jadi aja rupanya kuliahnya joki kan.
0: Bener, gak tahu ya.
2: Memang setiap hari apapun usahaku yang kulakukan, organisasi juga maupun internal maupun eksternal aku ikuti gitu kan. Jadi aku ketika lulus gak sekedar lulus di atas sertifikat aja, di atas ijazah aja gitu. Tapi memang ada beberapa nilai-nilai dan juga proses adaptasi kehidupan yang aku ikuti sampai akhirnya aku bisa lulus gitu.
0: Jadi ada proses yang dilihat juga sama orang-orang gitu ya. Dan benar juga mengikuti organisasi mau di dalam kampus, mau di luar, ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau misalnya kita suka, jalanin. Kalau tidak suka, mungkin ada tempat lain yang bikin kita nyaman gitu sekali, ya kan, teman Broda. Jadi nggak ada alasan nih buat nggak nyoba. Karena ya nggak bisa dipungkiri sih ya, teman Broda ya, dengan kita berorganisasi, baik itu mau di dalam kampus atau di luar kampus, memang di situ juga peluang kita nih ketemu relasi yang banyak. Karena kita nggak tahu nih kakak-kakak senior kita nih udah kerja di mana dia ya kan, udah punya usaha apa gitu, teman Broda. Pas kita tiba-tiba butuh lulus nih habis kerja, misalkan belum dapat kerja tapi kita dekat dengan senior-senior kita di organisasi, nah disitulah kesempatan itu terbuka lebar guys.
1: Karena kita nggak tahu rezeki itu ada di mana kan.
0: Benar.
1: Jadi coba aja semuanya, mungkin rezekinya nggak ada di sini, ada di sini.
0: Betul. Tapi kita juga harus aktif ya, buat nyari.
1: Percaya nggak sih kak, kalau Cindy itu sebenarnya pendiam?
2: Nggak percaya, nggak usah percaya kak, emang nggak
0: percaya. Masa sih?
1: Branding tadi ya. Oke. Kalau kita cerita, aku awalnya tuh bisa ngomong kayak gini tuh dari kamera loh kak awalnya.
0: Oke, dari kamera nih gimana nih maksudnya nih?
1: Kamera tuh kita mencoba ngomong-ngomong aja di kamera.
2: Kalian sering konten mungkin kak.
0: Oke, jadi cuma ada hanya ada aku dan kameraku gitu ya.
1: Jadi kayak apa ya, udah terbiasa jadi ngomong kan. Bahkan ya kak sebenarnya nih, Cindy gak ada basic MC sama sekali. Tapi Cindy sering di notice, kak Cindy bisa jadi MC gak?
0: Oh ditanyain.
1: Enggak, selalu udah itu yang menawarkan itu selalu udah orang yang di atas gitu.
0: Oke.
1: Jadi kayak, kok rezeki aku di sini ya gitu. Terus kalau mungkin nih ya kak, kalau aku gini, aku nggak bisa loh gitu, aku nggak pernah MC gitu maksudnya.
0: Dan
1: aku
0: kok ini bisa gak, kalian gak percaya
1: ada basic,
0: gitu
1: nggak ada basicnya di sana gitu loh kan kak. Tapi mereka tuh percaya setiap ada kegiatan juga mereka selalu mempercayakan ke Cindy gitu. Jadi ya udah kita otodidak aja. Terus tuh Cindy paling cari-cari emang MC itu gimana sih gini-gini. Ya udah berjalan dengan lancar. Ya Cindy gak terlalu branding sih sebenarnya kalau Cindy tuh bisa MC kak. Nah MC ini, Cindy ambil job MC ini dari orang-orang hanya yang mempercayakan Cindy aja. Orang yang terdekat. Ini tuh bisa jadi Cindy buat apa ya namanya, kerja sampingan ya. Kalau Cindy mau ambil, kalau enggak ya udah gitu.
0: Yaudah.
1: Rezeki kita tadi, padahal kita gak ada basic kesana loh.
0: Bener-bener
1: banyak deh orang-orang percaya aja gitu, Cindy tuh bisa ini gitu. Itu tadi branding tadi gitu.
0: Karena ya orang udah tahu brandingan kita yang walaupun sebenarnya itu bukan kita.
1: Iya, benar.
0: Karena orang nih percaya kan, ya kan, jadi nyoba ya.
2: Iya, itu karena personal branding tadi ya.
0: Jadi kan emang the power of personal branding ini sekarang memang luar biasa banget sih teman Perdua, gak bisa kita pungkiri ya. Walaupun kita cuma berawal dari hanya diriku dan kameraku kayak sini tadi, tapi bener, kita gak tahu pada akhirnya peluang itu juga datang sendiri. Betul, datang sendiri.
2: Dengan banyak audiens kan.
0: Audiens
2: offline, ini audiens of online.
0: Online lama-kelamaan nanti bisa jadi MC profesional dong ya. Jadi nambah lagi
1: karena
0: ya.
1: Karena itu gak terlalu basic Cindy kak, jadi gak terlalu mendalami sebenarnya. Cuma orang-orang tuh selalu percaya itu Cindy udah emang MC yang nyanyi banget ya. Yang udah jago.
0: Kayaknya udah jago sih gitu.
1: Apalagi mungkin orang-orang gak, kalau kakak bisa lihat tuh postingan Cindy kebanyakan sama-sama pejabat. Apalagi nih sering sama kak, Pak Kapolda juga. Teman-teman Cindy yang polisi, kami aja yang polisi belum tentu loh kami sama Pak Kapolda. Gitu-gitu. Kamu aja gak ini nih, kamu mainnya sama Pak Kapolda. Gitu-gitu.
0: Orang kan jadi wah relasi nya nggak main-main nih guys.
2: Iya, jadi kayak cowok-cowok mau ngedeketin pun segan.
0: Bener. Aduh, ya,
1: kayaknya branding tuh kak.
0: Bener.
1: Jadi percintaannya sih yang jadi.
0: Wah, apakah itu memang terjadi?
1: Terjadi kan?
0: Oh iya.
2: Jadi cowok-cowok yang mau ngedeketin pun kayak udah insecure.
0: Bener.
2: Aduh. Kasih mainnya sama Pak Kapolda.
0: Iya bener. Wah ini mainnya nggak aku nih target marketnya nih.
1: Iya bener kan gitu. Jadi orang-orang nggak ngelihat Instagramnya aja takut ketika gitu. Padahal kan belum dicoba gitu.
0: Deketin dulu guys.
2: Nah ini pesan-pesan aduh buat cowok-cowok bener yang ragu-ragu sama Kak Sini nih. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja.
0: Iya itu adalah bagian dari personal branding guys. Tapi bener, bukan berarti kan kalian juga harus mundur. Kalau lelaki sejati mah deketin aja ya. Masa gak percaya terus diri ya.
1: Gak pernah susah nih hidupnya personal branding.
0: Waduh. Ya itulah fenomena yang pada akhirnya terjadi ya. Kalau kita ngomongin media sosial nih ya, banyak orang yang kadang hanya menilai dari depannya aja, tapi apa proses di belakangnya kan mereka belum tahu ya kan. Bagaimana kita membangunnya, terus juga gimana kita memulai semua ini kan pasti bukan melalui proses yang gampang juga teman berdua. Banyak hal yang terjadi. Tapi balik lagi tadi kita bahas bahwa pada akhirnya nih ya, kayak mungkin Cindy tadi cerita bahwa aku sebenarnya ini orangnya pemalu kak, agak introvert, tiba-tiba bisa membangun personal branding yang begitu luar biasa. Betul. Ya mungkin kayak Karin juga yang pada awalnya belum tahu mau arahnya kemana, tapi pada akhirnya juga punya satu tujuan nih, karakter yang memang mau dibangun sendiri. Ini kan pasti berhubungan dengan kepercayaan diri juga nih ya, karena banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang pengen mencoba hal yang sama tapi mereka mungkin masih menarik diri karena nggak pede kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini, aduh aku mau deketin misalkan mau bangun relasi dengan apa itu kayaknya aku nggak bisa deh. Nah tips dari kalian sebenarnya apa sih guys yang bisa dilakukan nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu untuk mencoba hal-hal tersebut nih karena alasan kurang percaya diri nih untuk menunjukkan apa yang mereka punya.
2: Ya kalau aku sih Kak, kan kalau Kak Cindy kan memang udah lama ya di influencer ya. Aku mungkin setelah Kak Cindy baru mau mulai. Kalau dari aku sendiri yang penting itu adalah mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu dan jangan pernah membandingkan kita sama orang lain gitu. Karena aku tahu aku punya passion aku sendiri, aku punya value aku sendiri dan orang lain enggak punya apa yang aku punya. Tapi tapi orang lain enggak punya apa yang aku punya. Gue yang gitu ya Kak. Mulai aja dulu dan aku tahu percaya diri itu muncul ketika aku setelah memulai. Kalau kita nunggu percaya diri dulu, itu kapan mulainya gitu. Karena dia baru muncul ketika kita sudah memulai gitu kan.
0: So, kita udah mulai dan kita ngeliat nih, oh ternyata memang ini nih yang aku cari.
1: Kalau kita mulai Kak, kita baru sadar loh Kak, ah ternyata aku bisa loh. Kayak gitu, aku juga sering tuh. So, aku, karena itu jatuhnya dalam diri kita nih Kak, kita ada niat nih, atau kita coba nih kan, ternyata aku bisa loh. Gitu, ternyata aku bisa di sini loh.
2: Yang bahkan diri aku sendiri gak percaya kalau ternyata bener, aku bisa gitu.
1: Ternyata aku punya skill ini loh. Kayak gitu Kak. Terus kita belajar-belajar, saling belajar. Terus yang tadinya nih Cindy memang orangnya dibilang introvert juga. Terus kalau berkumpul tuh ya memang kayak banyak diem gitu. Tapi sekarang mungkin bisa Cindy dibilang nih duta persahabatan. Temennya ada di mana-mana.
2: Dari berbagai ruang lingkup tuh ada.
1: Temennya ada di mana-mana. Jadi kok bisa ya aku punya banyak temen. Awalnya aku pikir aku tuh gak akan ada temen gitu Kak. Tapi ini tuh udah bisa dibilang duta persahabatan kalau orang-orang bilang.
0: Udah jadi duta persahabatan aja
1: semua
0: ya.
1: Semua masuk.
0: Jadi itu emang harus memulai dulu ya. Karena kan kita memulai nih yang agak sulit dan kadang enggak percaya diri gitu ya.
1: Benar sekali. Percaya yang diri itu penting banget.
0: Benar. Tapi pada akhirnya setelah kita nyoba, mulai nah situ baru muncul oh kayak aku bisa nih. Muncullah percaya diri tadi. Jadi jangan takut untuk memulai berarti intinya teman berdua ya.
1: Cari teman baru, jangan stuck di situ aja. Temennya jangan itu aja. Banyak kok masih teman di luar sana gitu. Kalau ada kegiatan kenalan, kita nggak tahu loh yang kenalan kita ini ternyata nih banyak relasinya.
0: Benar.
2: Apalagi temannya tuh yang paling penting juga menurut aku teman yang saling support.
0: Benar.
2: Kadang ada teman yang memang dia tuh nggak sepaham, nggak sepassion. Memang dia memang yang bukan personal branding, orang yang tipe low profile gitu.
0: Benar.
2: Berarti nggak cocok sama yang dia low profile gitu. Kayak aku sama Kasih ini kan sama-sama kita senang di personal branding. Jadi kita nggak ada malu, nggak ada yang kayak ih alay gitu.
0: Ada yang kadangnya lagi konten apa? Ya apa sih? Gitu. Temen terus gitu.
1: Ya udah berarti enggak cocok enggak apa-apa. Temen aja enggak apa-apa, tapi berarti untuk ke branding enggak bisa nih. Gitu. Cari tempatnya. Cari temennya yang lain yang bisa
2: pasti
1: branding.
2: Bakal ketemu gitu. Pasti awalnya aku juga percaya diri memulai sendiri, akhirnya baru ketemu dengan teman-teman yang satu bidang, satu passion gitu kan.
0: Di situ akhirnya bisa belajar bareng ya. untuk nemuin lagi nih relasi-relasi baru, terus mungkin tren-tren baru yang bisa dipelajari juga ya kan. Ya kita ngambil ilmu tuh emang dari teman ke teman sih dalam berdua. Kalau misalkan kita ya bisa sih zaman sekarang sih kita bisa cari aja kan di Google atau di mana gitu. Tapi percayalah pengalaman seseorang itu lebih berharga ya dijadikan pelajaran.
1: Lebih dapat di fakta di lapangan.
0: Betul, lebih akurat lah gitu ya. Karena udah pernah dialami gitu berdua. Terus gimana sih menurut kalian selama kalian membangun si personal branding tadi pasti banyak sekali tantangan yang harus kalian hadapi ya guys ya. Terutama di era digital sekarang. Kalau kalian berdua sendiri gimana nih tantangan apa aja yang pernah mungkin dirasakan terus gimana cara kalian menanganinya nih guys nih.
1: Kalau aku sih orangnya emang bodo amat ya.
2: Sama aku juga bodo amat. Bodo amat. Orang netizen karena... ngatain kayak gimana.
0: Oh mungkin kan, tantangannya lebih ke netizen nih ya.
1: Satu, terus komitmen untuk diri kita juga. Terus juga ya itu tadi sih untungnya kita tuh punya jiwa yang percaya diri itu kan kak, atau orang-orang mungkin bisa bilang emang dia bisa gitu emang dia bisa gitu kan. Terus terus apa ya,
2: kita nggak perlu klarifikasi gitu
1: kita cuma buktikan gitu,
0: pakai baju putih nggak ya.
2: Iya, nggak usah dar-dar ngomong di sosmed aku nggak kayak gitu, nggak perlu
1: tiba-tiba kita udah sama ini, tiba-tiba kita udah sama ini, tiba-tiba kita udah teman sama ini gitu.
2: Kita sih tiba-tiba bersinar di sosmed dan dia cuma kayak ya udah gitu.
0: Oke, jadi jangan terlalu mendengarkan kata orang tertutup di media sosial kali ya.
2: Tutup telinga, tutup mata, yang penting kita fokus sama tujuan kita aja gitu.
1: Enggak semua juga teman itu yang benar-benar mensupport tadi kata Karin kan. Ada nih misalnya nih kita mau melangkah nih, mau maju ke sini gitu, tapi teman kita nih seperti menarik kita ke belakang. Terus atau teman kita nih, "Eh, kamu enggak bagus dari situ." Kita percaya aja sama diri kita sendiri. Kalau menurut kita, misalnya itu basic kita gitu. Kita yakin nih, aku mau ke situ loh, aku mau ini loh gitu kan. Terus tapi teman kamu ini nggak mensupport gitu, ya udah nggak usah dengerin. Berteman aja sama teman yang sejalan.
0: Benar-benar.
1: Tinggalkan teman yang
0: tidak sejalan ya.
1: Tidak sejalan. Boleh sih berteman, tapi ya untuk kita mencari teman untuk mau maju itu susah kak.
0: Karena
2: pertemanan itu kurang ngaruh banget sih kak.
1: Iya itu susah sih sebenarnya ya pertemanan untuk kita mau maju tuh kak. Kalau nggak ada teman nggak apa-apa, kita maju aja sendiri gitu. Nanti bakalan ada yang
0: sering berjalan waktu ya. Jadi emang harus dilihat-lihat lagi circle-nya ya.
2: Karena kita juga tergantung seperti apa circle kita sih kak.
0: Circle-nya
2: yang seperti ini otomatis kita bakal seperti itu juga. Karena kan kita sehari-hari sama teman kita yang seperti itu.
0: Jadi termotivasi atau tidak termotivasi ya balik lagi ya dari dukungan teman-teman dan orang terdekat juga ya. Dan juga teman berdua kalau misalnya kamu ngerasa saat kita mau maju tapi teman kita ini malah narik, ya berarti kan gak sejalan dengan apa yang mau kalian tuju teman berdua. Ya it's okay untuk membatasi diri sih sebenarnya menurutku ya. Karena
1: apalagi dia punya hobi ya kak, misalnya atau olahraga nih, aku mau pengen olahraga tapi teman gak ada yang bisa diajak. Olahraga aja sendiri.
2: Nanti pas olahraga ketemu teman baru.
0: Kau mau lari, mau jadi pelari culture guys, lari aja duluan gitu ya kan. Kalau teman-teman gak mau mager ya udah jalan. Atau nanti ketemu siapa gitu kan, lari bareng teman baru.
1: Karena nih kak terkadang-kadang nanti ini dia udah maju nih, tadi dia teman ini gak mau nih diajak nih. Nanti kita udah di atas, kok kamu gak ngajak aku?
2: Baru muncul lagi biasanya.
0: Waduh, wah itu. Hey, udah diajak dari kapan ya? Gitu. Saya pengen berkata seperti itu kali.
1: Makanya percaya aja sama diri sendiri.
0: Iya, benar juga. Jadi intinya teman berdua tantangan itu pasti ada ya. Kalau kita di era digital ya tadi itulah. Komen-komenan yang ada netizen yang gak usah didengerin karena kan kita juga karena gak kenal ya orang yang ngatain kita ini sebenarnya kalau di media sosial nih. Tapi kalau di lingkungan terdekat kita ya kalau misalkan masih satu tujuh ya mungkin bisa saling mensupport. Tapi rasanya kalau sudah tidak sesuai atau berjalan lagi, mungkin kita harus mencari lagi nih teman berdua, orang-orang yang mungkin sejalan sama pemikiran kita juga. Dan gak salah sih sebenarnya ya. Dan bukan berarti juga kita memutus pertemanan, enggak. Ya temannya masih boleh-boleh aja. Tapi lihat lagi, kalau tujuannya kamu mau maju, nah kamu carilah orang-orang yang sekiranya satu tujuan nih ke arah kamu. Tapi kalau misalkan untuk sekedar ketawa aja sih teman banyak ya guys ya. Tuang nongkrong yuk, hayu gitu. Bisa aja ya. Tapi apakah nongkrong itu akan jadi manfaat? Nah itu tergantung orangnya lagi.
2: Malah kadang gak cocok, ngabisin energi gitu.
0: Bener, bener.
1: anak muda sekarang ini harusnya cari tongkrongan yang bermanfaat gitu loh.
0: Iya, betul. Kalau diusahakan nih teman-teman yang menghasilkan sesuatu lah kalau nongkrongnya atau dia bisa belajar banyak hal lah. Dan sekarang juga banyak ya komunitas yang maksudnya kalau mau kumpul banyak juga kumpul. Bisa di kafe gitu ya kan, sambil kita belajar, diskusi
2: berbagi insight juga. Bener. Kan tukar pikiran.
0: Benar.
2: Daripada jadi, yang kayak ngobrol kosong gitu kan, pulang habis energi, capek, mending tidur.
1: Karena jujur aja ya Kak, dari semua pertemanan Cindy nih ada nih. Misalnya nih nanti Cindy kumpul di pertemanan, teman Cindy nih para owner semua nih. Jadi Cindy pasti kedapatan nih ciprat cipratannya gitu. Jadi dapat ilmunya kalau Cindy mau buka usaha gitu. Terus ada lagi yang temen yang lebih ke penyanyi.
0: Benar.
1: Gitu kan. Cindy bisa nyanyi gitu. Terus kayak gitu. Terus ada juga nih Cindy circle punya teman-teman anak-anak pejabat. Nah, Cindy itu jadinya jatuh ke politik.
0: Benar.
1: Mempelajari politik gitu. Dan relasi itu enggak hanya satu, semua ada gitu. Kita semua ada. Itu tergantung kita gimana kita memantaskan diri kita di dalam ya. Atau gimana sih?
0: Jadi kita menyesuaikan diri, beradaptasi ya.
1: Beradaptasi benar. Okay. Karena kan kita tuh memahami karakternya masing-masing nih Kak. Kita enggak bisa nih, misalnya kita gabung di sini, kita enggak bisa jadi
0: aku di komunitas olahraga misalkan ya.
1: Okay. Kita nih berbeda-beda karakter sebenarnya di semua ini komunitas ini. Itu tadi kalau kita memang benar-benar mencari relasi tadi gitu.
0: Okay.
1: Karena aku enggak tahu nih Kak, rezeki aku tuh ada di mana.
0: Benar. Jadi memang harus coba ya.
1: Kita juga enggak bisa nih aku udah baik loh sama kamu, tapi orang ini enggak, kita enggak bisa apa sih namanya? Orang-orang tuh harus berutang budi sama kita juga gitu.
0: Enggak bisa. Enggak boleh ya.
1: Terus misalnya kita udah membantu dia, menolong dia, bukan berarti dia yang akan membantu kita suatu saat nanti.
0: Mungkin dari orang lain.
1: Enggak apa-apa. Iya. Benar sekali Kak. Soalnya udah berpengalaman nih gitu. Orang-orang yang kita bantu belum tentu mereka itu yang akan membantu kita nanti.
0: Bener.
1: Saat kita jatuh atau susah gitu. Dan Cindy udah berpengalaman, bahkan orang-orang yang ini tadi nih gitu yang membantu Cindy yang enggak disangka-sangka banget gitu.
0: Jadi intinya kalaupun
1: tadi karena kita udah jalan juga soal branding tadi gitu.
0: Jadi kalaupun kita mau niatnya membantu teman dan lain sebagainya, ya nothing tulus aja ya, bantu gitu. Jangan mengharapkan nanti gak dibantu. Ini kemana aku ganti.
1: Bener.
0: Enggak, tapi nama rezeki itu ya balik lagi. Bener, kalian gak tahu kita di mana guys. Jadi kalaupun kita udah bantu si A, tapi si A tidak membantu kita, bisa jadi rezekinya nih dipertemukan dengan orang yang baru dan dari situ juga dibantu.
2: Kita tetap aja berbuat baik sama siapapun.
0: Berbuat baik. Dan tadi tuh bener teman produk dua, saat kita berkumpul dengan berbeda-beda orang nih, misalkan memang kita harus juga bisa beradaptasi nih, dengan si A harus seperti ini, dengan si B harus seperti ini. Bukan berarti nih kita jadi orang yang berbeda banget juga, enggak. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri, memposisikan diri kita teman perdana itu juga pelajaran yang penting ya gitu. Tapi tetap membawa diri kita nih, bukan jadi berubah orang. Karena orang juga banyak yang berpikir seperti itu ya. Oh sih ini beda gitu ya.
1: Kadang ada orang, takut gabung sama mereka. Emang mereka mau berteman sama aku gitu? Malah orang-orang yang seperti itu malah yang rendah hati banget. Yang memang merangkul banget kan.
0: Bener.
1: Karena saya udah pengalaman juga kan. Malah mereka yang memang benar merangkul kita. Jadi makanya kita tuh mulai. Jangan langsung, gabung sama dia.
0: Langsung takut gitu ya.
1: Kadang ada juga nih teman, kita mau ngajak dia maju nih kan. Ayo. Mau enggak gabung sama ini? Enggak, teman-temanmu seleb atau gitu.
0: Aduh. Ya, bagus mah harusnya.
1: Harusnya bagus kan, Kak? Dia tuh udah dapat itu harusnya kan
0: insight juga,
1: Kak. Itu udah peluang loh seharusnya. Tapi teman yang tadi ini mikir, enggak seleb males gitu. Nanti kamu sibuk sama dia gitu. Padahal
0: nanti aku
1: kita
0: ditinggal gitu.
1: Padahal kita mau ngajak dia ke sini loh.
0: Biar bisa berbaur dengan yang lain.
1: Siapa tahu ternyata dia yang lebih jago gitu.
0: Benar. Atau juga teman-temannya bisa belajar juga.
2: Kan? Gimana kita bisa membawakan diri sih Kak?
1: Kayak teman-teman tadi kan, misalnya nih Karin, yuk Karin mau ikut gak? Kakak mau ketemu sama ini. Rupanya Karin bisa lebih beradaptasi ke situ.
0: Iya.
1: Gitu. Atau rupanya itu rezeki Karin gitu.
0: Bener.
1: Gitu juga Karin, Kak kasih ini mau gak? Aku mau ini gini.
0: Iya.
1: Kenalan gitu.
0: Ajak.
1: Ternyata ajak gitu.
0: Ternyata semua cocok juga cocok. Gitu.
1: Bener. Semua teman-teman kenal.
0: Iya. Akhirnya circle-nya berkembang ya.
1: Berkembang
0: sini,
1: gitu.
0: Kesini, kenal juga. Ini kenal juga.
2: Jadi temannya teman.
0: Gitu.
1: Aku pengen deh jadi kayak gitu. Gimana orang usaha kamu aja nggak ada?
0: Bener.
1: Gitu
2: ya. Masih malu-malu.
0: Bener. Malu-malu, gitu. jadi jangan malu-malu lagi kalau diajak ada teman yang mengen, mungkin lebih punya relasi diajak ikut aja dulu ya kan, kenalan, mana tahu nanti di situ rezeki kamu teman-teman. Ini waktu kita kayaknya udah habis.
1: Seru banget ya ceritanya.
0: Seru, gak berasa ya gak kita berasa, ngobrol gak, tapi udah mau jam 5 karena kalau kita lanjutin bisa nanti sampai jam 12 udah berubah lagi programnya lagi ya kan. Mungkin terakhir aja ya, mungkin bisa Cindy dan juga Karin kasih nih buat teman-teman Pradoa pesan gimana nih untuk perempuan muda nih terutama yang mungkin punya banyak potensi tapi kayak masih takut nih untuk mencoba, takut gagal atau takut untuk menunjukkan dirinya sendiri ini. Boleh dari Cindy dulu deh, silakan.
1: Oke, untuk anak muda Riau. Bukan anak muda Riau ya, khususnya anak muda seluruh Indonesia juga, semua orang yang mendengar ini itu kan kita tadi udah membahas sudah banyak ya dari branding, dari semua komunitas, relasi. Kuncinya itu tadi percaya diri banget, percaya diri, terus kalian jangan stuck di situ aja, keluar, cari peluang, cari teman. Pokoknya kalian harus gerak-gerak. Kalau misalnya kalian gak ada teman yang mau diajak, berjalan aja, berjalan sendiri karena itu untuk diri kita sendiri juga nantinya gitu. Karena apa ya, orang-orang yang di belakang kita tuh nanti akan bakal juga apresiasi kok. Gitu. Kalau kita udah naik, tapi sebelum kita naik ini ya memang ditarik gitu. Jadi intinya jangan dengerin apa kata orang gitu. Terus cari, pokoknya relasi itu penting banget. Relasi itu penting banget karena kita enggak tahu rezeki tadi itu ya, Kak ya. Rezeki itu di mana? Pokoknya semuanya. Karakter tuh harus ada, pahami karakter semua orang-orang yang kita ketemuin gitu. Kalau misalnya kita enggak cocok, jangan menghabiskan energi kita gitu. Udah cut off aja kalau misalnya enggak cocok gitu. Masih banyak kok peluang-peluang yang lainnya gitu. Atau kalian mau mencoba, boleh coba komunitas atau organisasi di kampus kalian atau di luar kampus, boleh bergabung Citi Show. Promosi. Kalau bertanya-tanya boleh follow Instagram nanti
2: Instagram,
1: ya.
2: Instagram Cindy.
0: Foundernya langsung tanya-tanya dulu. Mana
2: ya?
1: Mungkin itu ya Kak, dari saya intinya percaya diri karena saya juga orangnya awalnya memang pemalu dan saya orangnya nggak banyak omong juga, tapi karena saya udah mendalamin gimana ya, saya udah jam, mungkin bisa dibilang jam terbangnya udah kemana-mana ya, kesini masuk, kesini masuk, kesini masuk, nah itu tuh udah jadi ilmu sama kita, terus jadi terbiasa dan pengalaman. Oh, kalau aku sama bapak pejabat ini, cara aku ngomong beda. Kalau aku ngumpul sama anak muda ini, cara aku beda. Nih anak-anak pejabat nih, misalnya mereka mau bahas-bahas tentang apa gitu, mungkin di kita gak masuk kali ya, awal-awal. Tapi ini berjalannya waktu, ternyata kita tuh malahan ada potensinya, malah mereka yang ini belajar sama kita gitu. Sangat-sangat gak disangka loh gitu. Karena pemikiran itu memang harus disatukan gitu. Harus kolaborasi gitu. Apalagi teman-teman artis aja banyak sebenarnya teman saya gitu. Mungkin rezeki mereka sebagai artis, kalau saya memang random aja, masuk aja gitu. Nah itu itu tadi ya, relasi itu sangat penting banget itu sih.
0: Oke. Dari Karin terakhir.
2: Mungkin tadi udah banyak nih disampaikan oleh Kak Cindy, cuman satu sih kayak pesan aku buat teman-teman, khususnya anak-anak muda, begitu perempuan maupun laki-laki sama aja ya Kak. Mari kita sama-sama aktifkan mode personal branding itu di era menormalisasikan low profile.
0: Sudah itu saja?
2: Ya itu aja, singkat saja.
0: Oke, ini luar biasa banget obrolan kita hari ini, teman-teman. Udah gak berasa ya obrolan kita ini, tahu-tahu udah sejam aja ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari hari ini, teman-teman, berdua dari Cindy dan juga dari Karin ya, bahwa memang membangun personal branding ini bukan sesuatu yang mudah sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu memang mau, kamu harus berani untuk mencobanya ya. Bangunlah personal branding sesuai dengan apa yang memang kamu mau dan kamu tuju juga. Jangan ngikutin orang lain ya. Karena kamu pasti punya spark kamu sendiri, tambah berdua, tambah harus ngikutin orang lain. Dan jangan takut pokoknya buat mencoba ya. Jadi apapun itu coba aja, cari relasi sebanyak-banyaknya juga. Oke deh, terima kasih banyak buat Cindy dan juga Karin untuk obrolannya di sore hari ini. Seru sekali, mungkin nanti kita ngobrol di lain waktu ya. Di kesempatan yang berbeda, teman berdua, buat kamu juga yang penasaran sama CTC. Nah boleh, nanti kepoin aja ya Instagramnya CTC Official atau di Prodo Pekanbaru. Ada juga tag-tagannya ya, tinggal kalian cari aja Taman Prodo buat tanya-tanya mungkin kalau berminat untuk bergabung. Dan buat kamu yang kelewatan juga untuk obrolan kita di sore hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk menonton ulang tayangannya Taman Prodo melalui YouTube Prodo Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, terima kasih banyak. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di Ngobras, di Ngobrol Asik Taman Prodo hingga nanti jam 6 sore. Kami pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye Taman Prodo.
2: Bye. Thank you Kak Risa.
0: Thank you.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lawan Pro 2 sudah pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Ngobras, ngobrol asik Lawan Pro 2 hingga nanti jam 6 sore doh. Bisa akan temani kamu Lawan Pro 2 dengan obrol-obrolan seru. Kita ngobrol asik aja sih. Apa sih yang asik Risa? Kita asikin aja guys pokoknya sore hari ini ya. Buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, lagi mau pulang ke rumah atau mau pergi nongkrong dulu nih sebelum pulang. Semoga seru ya guys ya hari Rabu kamu, walaupun cuaca panas ya kan, tapi mudah-mudahan hatinya juga gak panas ya. Nanti disapa kalau balik lagi guys, sambil kita dengerin dulu satu lagu. Kita dengerin lagu siapa ya enaknya? Kita dengerin Glenn Fredly dulu gak sih Tom Bro 2 ya? Udah lama nih kayaknya gak dengerin Glenn ya Tom Bro 2. Kita dengerin dulu deh dengan selesai, tapi tenang aja, bisa gak selesai kok nemenin kamu ya.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Tomo Pro 2. Sekarang kita bakal ngobrolin industri estetika nih ya, dan bedah kosmetik Tomo Pro 2. Mungkin yang paling kita kenal tuh di negara Korea Selatan atau di Korsel, yang juga terus mengalami pergeseran di, terutama di paradigma yang signifikan nih Tomo Pro 2. Kalau beberapa tahun lalu standar kecantikan Korea ini identik dengan perubahan visual yang tergolong ekstrim ya, seperti pembentukan rahang atau V-line tajam, lipatan mata ekstra lebar, dan pemancungan hidung nih yang sangat menjulang ya guys. Kini preferensi global ini bergeser menuju natural look atau natural refinement teman berdua. Dan perubahan tren ini juga dipicu oleh tingginya kesadaran pasien internasional yang menginginkan hasil estetika proporsional tanpa mengorbankan identitas anatomi asli wajah. Dan berdasarkan laporan medis dari publikasi Clinic AB Plastic Surgery Korea teman berdua, preferensi pasien di Korea Selatan juga kini lebih mengedepankan pembentukan struktur 3 dimensi yang seimbang nih, serta kelestarian fungsi jaring dengan wajah jangka panjang, dan ketimbangan perubahan bentuk sementara yang juga dramatis teman berdua.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khi mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pake nyak bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
3: Allah Susi, mak bantu koroniku.
2: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kan mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
2: Iyo lah.
3: Nangai tancap.
2: Lau ya.
3: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
3: Harganya yang beli kau kajongko?
2: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah gansa. Berjuta-jutaan pokoknya.
3: Mahal.
2: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon. Jasa kabel terbang kena tanu ribah.
3: Hai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, mutang-mutang aneh. Seperti kelihatan glamor, kini uang tuh.
2: Kasa kau tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli kau enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
4: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
5: Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam, gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam, gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Mama Pro 2, pergeseran ini juga terlihat nyata pada teknik kontur rahang nih, atau facial contouring dan rhinoplasty. Nah, alih-alih melakukan pemotongan tulang rahang secara berlebihan, para ahli nih bedah plastik modern ini mengkombinasikan tindakan struktural dengan perawatan regeneratif untuk mempertahankan elastisitas kulit. Jadi fokus utamanya adalah menyempurnakan bentuk alami wajah agar terlihat selaras dan tetap mempertahankan ekspresi wajah yang luas. Dan Indonesia sendiri Mama Pro 2, tren ini juga tercermin dari semakin tingginya pemahaman masyarakat akan keamanan medis dan harmoni estetika, dan merujuk pada pemaparan spesialis bedah plastik dan kraniofasial Indonesia, Dr. Enri Nadia. Pendekatan estetika modern kini juga berfokus pada pengencangan jaringan otot, lapisan dalam atau deep plane Taman Perdua, dan penyelarasan anatomi personal. Jadi pendekatan ini juga bertujuan menciptakan tampilan wajah yang lebih segar dan muda tanpa terkesan tertarik atau artificial Taman Perdua. Selain itu juga bedah struktural, tren natural look juga turut dipopulerkan melalui integrasi teknik mini invasive dan micro fat grafting. Dan menurut analisis tren estetika dari organisasi International Society of Aesthetic, plastic surgery, prosedur pengisian volume alami wajah dan perawatan kualitas kulit kini menjadi pilihan utama pasien global untuk meminimalkan masa pemulihan atau recovery time sekaligus memberikan efek peremajaan yang bertahap, Taman Pro 2.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mama Pradua tentunya ya, perkembangan ini juga mempertegas bahwa definisi kecantikan modern juga tidak lagi terkungkung nih dalam satu cetakan visual yang seragam, Mama Pradua. Jadi tren natural look juga mengajarkan bahwa tujuan utama dari prosedur kecantikan ya dengan menonjolkan versi terbaik dari keunikan diri sendiri nih secara aman, alami, dan berkelanjutan. Dan itu dia Mama Pradua, pembahasan kita di Ngobras hari ini, di Ngobrol Asik ya, tentang tren operasi plastik Korea sekarang dari Korean look ke natural look nih tahun berdua. Jadi kamu sendiri gimana nih? Apakah jangan-jangan kamu juga tertarik nih untuk melakukan operasi plastik juga tahun berdua? Dan semoga informasi yang sudah Risa sampaikan di siang hari tadi hingga sekarang tahun berdua juga bermanfaat untuk kamu. Dan tentunya after ini jangan kemana-mana karena masih banyak lagi program-program seru yang akan kami sajikan tahun berdua hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih dan nanti bakalan ada Tifa tahun berdua yang akan menemani kamu hingga malam hari. Jadi Risa pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye tahun berdua.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Pastinya dengan beragam lagu-lagu hits dan juga program-program yang akan menemani malam. Malam apa nih? Malam Kamis ya? Ya, malam Kamis kamu di hari ini teman Pro 2. So, kalau tadi kamu udah ditemenin sama Risa, Tifa akan nemenin kamu di sore ceria. Satu jam ke depan sampai jam 7 bakal ada Pro 2. Hah? Kok Pro 2 hitlist sih? Ada Pro 2 unik maksudnya. Ini otaknya udah kebayang Pro 2 hitlist nih kayaknya. Dan nanti yang unik-unik akan Tifa share ke kamu, teman Pro 2. So, buat kamu, stay tune terus di sini. Di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Tema nomor 2 kita masuk di Pro 2 unik. Nah, kali ini yang unik-unik yang enggak jauh-jauh dari manusia, yakni adalah kita bakal ngobrolin soal karakter manusia kali ya. Banyak banget pastinya karakter-karakter yang menjadi identitas dari seseorang. Mungkin ada yang baru kenal 5 menit tapi rasanya kayak udah kenal lama, berasa kayak di kehidupan masa lampau udah menjadi bestie banget ya. Tapi atau juga ada yang kalau pertama kali lihat first impressionnya tuh langsung kayak kok gak asik ya dia gitu. Atau ada yang teman kamu tipe yang langsung diajak main adalah orang yang okay, gas tanpa banyak mikir. Atau ada yang kayak harus dipikirin dulu semuanya matang-matang, bahkan detail kecil pun gak boleh kelewat. Ternyata ya, emang kita tuh manusia tuh unik banget gitu. Kombinasi sifat-sifat kita tuh banyak banget ya. Dan cara berpikir, bereaksi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan itu ada yang beda-beda. Tapi ya, kalau kita bereaksi itu kan hasil dari apa yang kita komunikasikan juga ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga bisa dilihat dari karakter atau kepribadian seseorang. Iya, sesimpel kayak karakter yang berkaitan dengan sifat, tabiat, kepribadian, budi pekerti, sampai cara seseorang menunjukkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kelihatan. Ternyata ini juga ada loh di ilmu psikologi 92. Unik banget ya. Kalau dalam psikologi sih dari laman masukptn.com ya, ada beberapa jenis kepribadian klasik, yakni sanguinis, melankolis, phlegmatis, dan koleris. Apa aja ya? Keunikan-keunikan ini akan kita bahas sesaat lagi. Stay tune di sini.

Tema Pro 2, nanti akan kita lanjutkan kembali untuk Pro 2 unik, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk hari ini adalah pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lanjut lagi teman Pro 2, sudah bisa untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib ya hari ini. Dan next, kita lanjut lagi untuk tipe-tipe karakter manusia yang unik-unik banget ya di dunia ini. Ada yang pertama tipe sanguinis, dimana ini tuh ternyata orang-orang dengan tipe sanguinis ini ternyata paling gampang bikin suasana jadi rame. Yes, orang dengan kecenderungan sanguinis ini biasa dikenal mudah bergaul, aktif, optimis, ekspresif, serta punya humor yang cukup kuat. I mean like humornya tuh mudah diterima gitu loh sama semua orang. Nah, kalau ada satu orang aja yang baru datang ke sebuah acara, 5 menit ini udah dikenal banyak orang, bisa jadi nih ini punya tipe kepribadian sanguinis. Nah, mereka nih biasanya suka banget sama interaksi sosial, senang coba pengalaman baru dan cukup spontan dalam melakukan sesuatu, tapi kadang tuh cenderung impulsif ya. Kadang mereka juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat sebelum memikirkan semuanya secara mendalam. Ya, ciri-cirinya yang tadi ada kompetitif, ekspresif, humoris, impulsif, optimis, aktif, tapi ya mudah bergaul lagi teman Pro 2. Ya, karakter bukan berarti seorang pasti punya semua ciri tersebut ya, cuma kayak misalnya bisa punya campuran dari semuanya. Nah, next ada juga tipe melankolis. Ini tuh kalau melankolis ini yang digambarkan sebagai pribadi yang detail, analitis, teliti dan juga cenderung membutuhkan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan. Jadi lebih kayak slow down, lebih paham dulu prosesnya, alurnya dan enggak buru-buru gitu. Kalau sanguinis tipe orang yang kayak okay, gas dulu, mikirnya belakangan deh gitu kan, karena impulsif. Tapi kalau melankolis ini sebaliknya, kita cek dulu semuanya ya gitu sebelum dilakukan action gitu. Nah, ternyata ciri-ciri yang dikaitkan ini bisa cenderung berhati-hati dan analitis, bisa merasa cemas waktu berada di lingkungan baru, membutuhkan waktu buat berpikir, dan kebanyakan tuh cenderung introvert teman Pro 2. Tapi ya teliti, sensitif, dan juga sangat detail. Menariknya ini juga bisa jadi kelebihan waktu seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan ketelitian. Iya, kalau kamu lagi banyak kepikiran sih ya biasanya orang-orang dengan tipe melankolis ini bisa jadi sulit mengambil keputusan.

operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Teman berdua, lanjut lagi. Kita ke tipe-tipe ataupun juga karakter manusia. Ada orang yang tipe itu biasanya dikenal sebagai pribadi yang tenang dan juga kalem. Namanya flekmatis. Kalau ada masalah dalam kelompok, sementara semua orang mulai panik, ini orang-orang flekmatis malah biasanya tuh kayak kalem aja, woles dulu bro. Kita cari solusinya. Karena mereka tuh biasanya mudah bergaul, punya empati, senang membantu, setia, dan cenderung menghindari konflik. Tapi ternyata mereka tuh bisa membutuhkan waktu buat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya. Ya karena gak suka konflik, mereka tuh terkadang malah milih mengalah atau menyimpan perasaannya sendiri. Ini juga penting ya. Tapi tenang tuh terkadang bukan berarti gak punya pendapat. Dan menghindari konflik bukan berarti harus mengalah. Justru kemampuan yang komunikasi yang baik ini tetap penting gitu, apapun karakter kita. Dan next, ada namanya tipe koleris. Ini tuh ternyata adalah tipe orang dengan kecenderungan koleris yang digambarkan sebagai pribadi yang tegas, percaya diri, mandiri, kompetitif, dan juga fokus pada target. Kalau lagi diberi tugas, bukan cuma dikerjain, tapi targetnya harus tercapai. Yang mana ciri-ciri dengan tipe koleris ada cerdas, analitis, dan juga logis. Nggak terlalu suka basa-basi, konsisten, percaya diri, mandiri, kreatif. Di mana orang-orang dengan tipe koleris ini biasanya cukup nyaman ambil keputusan dan juga memimpin. Tapi karena sangat fokus sama tujuan, mereka ini juga harus perlu banget belajar memahami perspektif orang lain dan juga menjaga cara berkomunikasi agar ketegasan yang mereka punya tuh nggak dianggap sebagai sikap terlalu keras. Dan kalau ada teman yang lagi kerja kelompok langsung bilang, oke, kamu bagian ini, kamu yang ini ya, kamu nanti buat PPT, kamu yang desain poster kita gitu. Nah deadline-nya besok nih, kita harus ngerjain. Mungkin orang dengan sifat kayak gini tuh jiwa kolerisnya tuh lagi keluar teman pradua. Coba deh sekarang kita tebak-tebakan deh ya. Mungkin kalau kamu lagi ada di situasi yang paling menunjukkan respon kayak ngajak teman pergi secara spontan, respon kamu gimana? Gas jam berapa? Atau B, tunggu aku cek jadwal dulu. C, terserah kalian aja aku ikut. Atau D, oke, kita pergi jam berapa dan siapa yang ikut. Nah kalau A, biasa jadi ini mengarah ke tipe karakter sanguinis. Kalau B, itu mengarah ke melankolis. Dan kalau C, yang ikut aja, ini cenderung bisa mengarah ke flekmatis. Atau kalau D, oke, kita pergi jam berapa dan siapa yang ikut, itu bisa jadi mengarah ke koleris, teman pro 2. Mungkin dari 4 karakter tadi, mulai dari sanguinis, melankolis, flekmatis, atau koleris, kamu tipe yang mana? Atau mungkin jangan-jangan kamu punya semua karakter ini nih, tinggal dicampur aja nih semuanya. Yang jelas sih ya, setiap karakter punya kelebihan dan tantangannya masing-masing ya. Ada yang jago mencairkan suasana, ada yang kayak ya teliti, ada yang mampu menjadi penengah, atau ada yang punya dorongan buat mencapai tujuan. Iya kan, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi ya perbedaan ini bukan juga untuk hal saling mengalah.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, roadshow audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir dengan menyambangi sekolah. Dan hari pertama audisi berlangsung di SMA Negeri 5 Pekanbaru pada hari ini 19 Agustus 2026. Dan Tamar Pratiwi yang juga merupakan Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru mengatakan pelaksanaan audisi perdana berjalan lancar dan mendapat antusiasme dari para siswa. Sejumlah peserta bahkan menyatakan keinginan untuk kembali mengikuti ajang tersebut apabila belum berhasil lolos pada tahun ini.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepastian regulasi, serta perlindungan bagi masyarakat. Komitmen ini juga ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudendrik Jauza, mewakili Bupati Kepulauan Meranti Asmar dalam kegiatan penghargaan kepada Mitra Kerja Kementerian Hukum tahun 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Riau pada hari ini 19 Agustus 2026. Sudendrik juga didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta sejumlah staf, yang juga penghargaan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Kepulauan Meranti untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kementerian Hukum. Tema Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Sampai jumpa.

0: Chat, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Good Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Mudah-mudahan sehat ya. Emang ngebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oh, kemarin malam. Oke.
1: Okay. Kami terus dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, ya dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Idi gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya, jadi bisa asiknya sambil
2: masih
1: bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
0: Aduh,
1: rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak

0: Bumi tuh gitu. Hmm.
1: Termasuk tour juga ya.
0: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Hmm. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
1: Ada rilisan lagi.
0: Ada rilisan lagi deh. Gitu.
2: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
1: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
2: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
1: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
2: Jadi
0: EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Firsa Besari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Firsa Besari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Besari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
2: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang dirilis sama GME judulnya adalah
0: Salah.
2: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah. Berarti, salah.
1: Aduh. Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silaun Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang ditulis
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya.
2: Benar
1: ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya Sani?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Gimana? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya? Kona'ah legowo.
1: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih. Maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Legowo lah ya,
1: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
2: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
2: Mau ada punchline-nya masuk.
1: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa, Dan?
1: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Okay. Sama-sama si lageng.
5: Nah, juga sama-sama si lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya,
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay. Itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Virsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: banyak elemen gitu.
2: Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuma gitar, bass, drum.
3: Bass.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Pasti ya. Benar. Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Virsa Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Virsa Besari juga kan masih kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Virsa Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu, jadi banyak apa ya kalau sama Virsa banyak discuss, tukar ya, discuss ya. Tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Iya. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya. Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang ditulis GME terus sama lagunya Iya yang ditulis sama Virsa Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat,
1: betul,
0: lagi
1: gitu kan. Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya, bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok. Bener. Terus karena Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda belum ada ya?
1: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan ya,
1: ntar lagi ditunggu ya.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Yeah. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke, abis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright, ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya, benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi, Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Ini Mas sekarang langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Okay. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya.
3: Benar-benar. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Musik itu tapi AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih, asik. Mantap, keren banget nih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Mm-hmm. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya gitu. Sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Iya.
1: Jadi Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
1: Oh.
0: Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda kalau okay. Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh. Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina Muna.
0: Benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau Daniel sini.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya.
3: Benar-benar. Tadi sih Serina sih memang.
0: Serina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya
0: Serina. Sama, benar.
1: For Eddie ya, fun fact nih.
0: Oke, oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serina.
0: Oh iya.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
0: kayak apa tuh?
1: Fotonya Serina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga dari kecil
0: sampai sekarang. Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya,
1: benar kan?
3: Benar.
0: Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir. Soal siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser ya, boleh. Siapa tuh? Collab.
2: Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia enggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Semua bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

sama Pro 2. Kalau tadi kita sejam udah ikutin MLC Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta bersama dengan narasumber yang udah ngobrol seru banget tadi ya. Nah, sore lagi. Malam hari ini lanjut lagi bareng Tifa sama Pro 2 di rotasi obrolan komunitas seputar obrolan seputar literasi. Tapi di malam hari ini kita ngobrolin topik yang kayaknya relate banget deh sama kehidupan kita as Gen Z ataupun juga kehidupan kita sebagai masyarakat digital di era sekarang yang semuanya tuh serba digital, teman Pro 2. Apalagi semuanya serba sosmed ya. Kalau nggak lihat sosmed tuh rasanya ada yang kurang gitu. Tapi ternyata fenomena untuk melihat medsos itu tuh juga mengarah pada dari informasi edukasi kesehatan gitu. Dan kalau kamu maksudnya gimana Tifa? Kok bisa ke kesehatan nih? Nah, coba deh kamu pernah gak sih jujur. Kita jujur-jujuran aja ya. Pernah gak tuh kalau lagi ngerasa ada yang beda gitu dengan tubuh kita? Biasanya itu tuh kamu nanyanya kemana dulu nih? Mungkin ada juga nih dari kamu yang kalau ada yang salah dengan tubuh, langsung nanyanya ke media sosial ataupun juga fitur search yang ada di TikTok gitu. Kayak cari-cari video, cari-cari informasi di sana. Kenapa ya aku susah, gampang banget overthinking? Kenapa ya aku susah banget fokus gitu? Terus kenapa aku gak nyaman ketemu banyak orang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ada video menjelaskan, tapi kadang dengan adanya video-video yang ngasih saran gitu, ya itu memang ada beberapa dokter-dokter yang membuat konten ya di TikTok gitu. Tapi kayak kalau ngerasa mengalami beberapa hal tertentu, mungkin ataupun juga kondisi tertentu, kita tuh langsung kayak ngerasa, ini aku banget nih, gak sih? Ini kayaknya bener nih, ini kayaknya lagi ngomongin aku nih. Tapi ternyata teman Pro 2, dari sini kita tuh bisa tahu gitu, ternyata ada fenomena namanya undiagnosis. Sebenarnya tren ini tuh ada kreator yang sebelumnya mengaitkan dirinya dengan kondisi kesehatan mental tertentu gitu. Kemudian kayak seolah-olah mereka tuh membatalkan atau menyatakan kalau mereka tuh sebenarnya nggak punya kondisi ini. Kontennya bisa dibuat dengan gaya humor, mengikuti tren musik, atau menggunakan stereotip tertentu. Kalau dari laman psikiatris.com sih, apakah informasi kesehatan mental ini emang sesederhana itu, teman Pro 2? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi pastinya di obrolan seputar literasi. Literasi digital itu juga sangat penting loh di era sekarang kan. So, stay tune di sini. We'll be right back.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tunggu dulu, lanjut kita ngobrolin soal literasi dalam bermedia sosial mengenai informasi kesehatan. Mungkin kita lebih spesifik ke kesehatan mental kali ya. Karena kalau sekarang kayaknya lebih banyak orang di dunia sosial, media, ataupun di dunia nyata, itu tuh banyak yang udah aware sama kesehatan mental. Tapi pertanyaannya nih teman-teman produk, apakah informasi kesehatan mental ini bisa sesederhana itukah? Karena nih, menurut para ahli, memahami kondisi kesehatan mental sebenarnya membutuhkan banyak pertimbangan. Bukan cuma karena kita merasa cocok dengan satu issue atau satu hal di satu video dengan ciri-ciri yang ada gitu kan. Nah, ini yang perlunya literasi kesehatan mental di era digital gitu, Mempro 2. Bahkan ya, kalau kita udah merasa relate, bukan berarti kita tuh mengalaminya, karena banyak orang juga yang ngerasa relate dengan konten kesehatan mental. Misalnya kalau kamu sering melakukan ini, ada beberapa ciri-cirinya. Nah, berarti kamu punya kondisi tertentu. Tidak semudah itu untuk mendiagnosanya, teman-teman. Karena kalau dokter, kalau semudah itu kayaknya dokter nggak perlu pendidikan sampai 4-5 tahun kali ya. Bahkan nih, kalau misalnya ada satu video cocok, video kedua cocok, video ketiga juga cocok gitu. Pada akhirnya kita malah suka menyimpulkan sendiri gitu. Padahal menurut Jay Kinesi, seorang asisten profesor di bidang psikiatri dan juga perilaku manusia di Brown University, proses memahami atau mendiagnosis kondisi kesehatan mental sebenarnya cukup kompleks. Ada banyak faktor yang perlu banget untuk diperhatikan. So, kalau kita tuh ngerasa relate sama sebuah video, bukan berarti kita tuh otomatis punya kondisi yang sama kondisi yang lagi dibahas. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita merasa nggak cocok sama gambaran yang muncul di media sosial, bukan berarti pengalaman ataupun masalah yang lagi kita rasain itu tuh jadi nggak valid. Akhirnya kayak kita membiarkan tuh perasaan-perasaan itu. Karena sekarang tuh orang cenderung menyederhanakan sesuatu nggak sih dari media sosial. Padahal seringkali itu adalah masalah yang kompleks. Kalau kamu sering gimana nih teman produk? Kalau ada edukasi-edukasi yang ada di media sosial lebih banyak video-video yang kayak, ih ini kok aku banget ya? Atau kayak, kayaknya enggak deh. Kamu tipikal yang mana nih? Lebih percaya dengan media sosial kah? Atau orang yang skeptis?

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Nomor 2, kalau kita ngobrolin soal media sosial, itu tuh sekarang kan udah berasa jadi media yang hiburan gitu ya bagi semua orang. Karena video apapun itu tuh bisa disangkut-pautkan dengan yang namanya komedi. Tapi ternyata media sosial dan juga humor ataupun komedi itu tuh bukan selalu jadi sesuatu yang buruk ketika membahas kesehatan mental. Justru menurut Jay Kinesi, humor dalam pembahasan kesehatan mental ini juga ada manfaatnya. Lah, why? Karena kadang humor tuh bikin sebuah topik yang kerasa berat banget jadi mudah buat dibicarakan. Orang yang awalnya tuh malu-malu buat cerita untuk dirinya sendiri ataupun juga problemnya, tapi malah jadi lebih berani untuk membuka percakapan karena ngeliat orang lain ngebahas pengalaman yang serupa. Yes, media sosial juga bisa ngebuat seseorang menemukan komunitas atau orang-orang yang punya pengalaman yang mirip. So, media sosial ternyata bang juga punya sisi positifnya ya. Tapi tetap harus ada batas ataupun boundaries yang juga diperhatikan. Karena ketika humor ataupun tren ini bisa ngebuat kondisi kesehatan mental yang serius kelihatan cuma sebagai bahan lelucon aja, ataupun sesuatu yang bisa disepelekan, di situ tuh awal dari problematikanya. Ya misalnya nih, seseorang tuh ngeliat gambaran tertentu di film, TV, atau media sosial mengenai sebuah kondisi kesehatan mental. Terus muncul anggapan, kalau aku nggak kayak gambaran itu ataupun yang ada di media sosial ini, berarti aku nggak mungkin mengalami masalah tersebut nggak sih? Padahal ya, tiap individu kan beda-beda kondisinya ya. Sehingga orang bisa aja tuh mengabaikan hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ataupun mencari bantuan profesional. Dan dari sini nih, istilah yang perlu digarisbawahi, undiagnosis. Bahkan ya, istilah medis yang berarti seseorang bisa begitu aja memutuskan dirinya gak punya gangguan mental. Okay. Kalau kita tuh gak sekadar mengatakan aku udah gak punya kondisi ini nih karena sekarang aku ngerasa baik-baik aja. Belum tentu, karena yang bisa diagnosis itu kan bukan kita sebagai tenaga profesional ya. Dan emang penilaian mengenai kondisi kesehatan mental membutuhkan proses dan juga konteks yang tepat. So, jangan sampai nih karena satu tren aja di media sosial itu bisa bikin kita tuh berpikir kalau kondisi kesehatan mental bisa dinyatakan selesai cuma lewat sebuah video. Coba deh, kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ngelihat konten kesehatan mental yang kerasa banget, relate ya sama kamu, apa yang pertama kali kamu lakuin? Langsung percaya aja, cari video buat membandingkan, cek sumber informasinya, atau mengabaikan aja. Karena ngerasa kayak trennya ada di TikTok, nggak bisa dipercaya gitu nggak sih? Ayo, kamu tim yang mana nih, teman Pro 2?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

sangat melek literasi kesehatan mental ya. Jadi netizen yang benar-benar paham dengan literasi digital. Karena media sosial tuh boleh jadi pintu pertama buat kita tuh tahu dan paham tentang informasi. Tapi jangan selalu dijadikan tempat terakhir buat cari jawaban. Dan jangan melabeling diri sendiri kalau emang merasa relate sama sebuah video, bukan berarti otomatis kita tuh jadi kayak kondisi yang sama. Dan kita bisa mengecek sumbernya, bisa ngelihat dulu dari yang ngebuat konten dan apakah informasinya nih punya rujukan yang bisa dipercaya. Kadang video pendek dibuat buat ditonton dalam waktu singkat aja ya. Sementara buat memahami kondisi kesehatan mental yang emang kompleks banget, itu tuh juga bisa kita lakukan dengan profesional. Tapi kalau informasi yang kita temukan itu bikin kita khawatir, nggak ada salahnya ya buat kita bisa konsultasikan dengan profesional ya teman Pro 2. Karena di zaman sekarang kita tuh bisa mendapatkan ribuan bahkan jutaan informasi cuma dalam beberapa detik aja. So, semoga dengan kita ngobrolin soal ini juga bisa menjadi salah satu awareness kita lah ya terhadap literasi media digital ataupun medsos sekarang teman Pro 2. So next kita lanjut lagi di Bahas Gini Bahas Gitu sampai dengan jam 11 malam nanti. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Mama berdua masih bareng Tifah di malam hari ini ya. Dan kayaknya malam hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal ngalor ngidul aja enggak sih? Atau semacam obrolan yang sering banget di tongkrongan yang kayak tiap 5 menit ganti-ganti topik. Tapi jangan deh ya. Di malam hari ini kita ngobrolin satu hal yang mungkin banyak banget digunakan oleh orang-orang yang cinta banget dengan yang namanya fashion ataupun juga penampilan dirinya sendiri, teman Pro 2. Tapi spesifik banget di malam hari ini kita ngobrolin soal cat rambut. Ngomong-ngomong soal cat rambut, ini tuh emang menjadi salah satu tren ya bagi sebagian besar orang. Apalagi kalau kita lihat idola kita yang sering manggung ataupun juga ada di sebuah film, kalau melihat penampilannya itu tuh kadang di satu film yang lain ataupun juga ketika mereka manggung, dari satu panggung ke panggung yang lain, itu tuh udah beda-beda aja gitu warna rambut nih, teman Pro 2. Ternyata, usut punya usut, dari cat rambut ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yakni sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, di mana orang Mesir kuno tuh udah menggunakan bahan alami buat mengubah warna rambut mereka. Salah satu yang terkenal, of course, yang paling tradisional dan sekarang juga banyak banget, tapi ini dipakai kalau sekarang lah, dipakai untuk kulit ya ketika akan menikah. Ya ini adalah henna. Di mana tanaman yang berasal dari ataupun juga tanaman Lawsonia inermis nama ilmiahnya. Di mana henna ini bisa memberikan warna kemerahan sampai coklat kemerahan. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, pilih rambut kamu tetap hitam atau blonde atau pilih yang agak warna merah gitu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Balik lagi, cat rambut. Kalau dari zaman Yunani dan juga Romawi kuno sih ya, mereka tuh pakai bahan alami buat mengubah warna rambut. Kayak rambut pirang nih contohnya. Sempat dianggap menarik sampai digunakan campuran bahan tertentu dan juga paparan sinar matahari buat membuat rambut tampak lebih terang. Unik ya. Terus kalau di abad pertengahan, pewarna rambut ini masih banyak menggunakan bahan-bahan dari alam. Tapi penggunanya nggak selalu aman karena beberapa resep tradisional ini tuh pakai bahan yang sekarang diketahui tuh bisa berbahaya. Iya, baru-baru ini aja ya bisa kelihatan berbahaya. Padahal zaman dulu belum ada gitu. Nah, baru di abad ke-19 ini awal mula pewarnaan rambut modern. Karena ada perkembangan kimia ya, ini bikin perubahan besar. Di tahun 1863, kimiawan Jerman August Wilhelm von Hofmann ini menemukan V-phenylenediamin atau PPD yang juga salah satu bahan yang kemudian jadi sangat penting banget dalam perkembangan pewarna rambut. Nah, gimana kalau di era awal abad ke-20, ketika cat rambut mulai menjadi industri, dan di era modern saat ini ya, perkembangan dari cat rambut itu apakah semakin pesat? Kita bakal cerita infonya sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Setelah ditemukannya bahan kimia pembuat cat rambut, di awal abad ke-20 ini cat rambut mulai menjadi industri. Karena di tahun 1907, Eugene Schuller ini mengembangkan pewarna rambut sintetis untuk penggunaan komersial. Yang mana perkembangan ini juga jadi salah satu cikal bakal industri kosmetik rambut modern. Ya karena kalau di era sekarang ya, ataupun era modern, itu ada banyak banget jenis pewarna rambut. Ada yang temporary, semi-permanen, demi-permanen, bahkan sampai permanen hair color. Dan pilihan warnanya juga pastinya jangkauannya lebih banyak banget ya. Mulai dari yang hitam pekat, coklat, sampai warna-warna kayak merah, biru, ungu. Bahkan warna-warna pastel tuh juga udah tersedia. Keren banget ya. Dari yang awalnya cuma dari bahan henna aja, ternyata sekarang sudah sangat-sangat berkembang sampai warna-warna yang kayak kita sekarang. Kayaknya orang-orang tuh lebih suka dengan yang temporary buat hal-hal yang mungkin cuma dipakai sebentar gitu ya. Kayak manggung lah atau cuma buat konten gitu. Tapi yang menarik, cat rambut ini juga sebenarnya awalnya tuh bukan cuma sekedar fashion. Karena di masa lalu ternyata pewarnaan rambut tuh buat mereka itu adalah berkaitan dengan status sosial, kecantikan, usia, dan juga budaya. Jadi kalau orang dulu mewarnai rambut pakai bahan alami kayak henna, dan itu tuh menunjukkan status sosial seseorang, sekarang semua orang udah bisa mewarnai rambutnya kalau mau. Dan pastinya dengan teknologi kosmetik yang memungkinkan warna rambut beda-beda ya teman-teman berdua. Tentunya kalau misalnya bahan kimia, iya reminder lagi, itu kan bahan kimia yang keras banget, apalagi kalau kena kulit kepala itu bakal panas ya. Jadi sesuaikan juga dengan usia ya, jangan sampai adik-adik kita yang masih kecil malah cobain dari si cat rambut yang sangat-sangat berbahaya dan juga keras itu untuk kulit kepala. Takutnya kenapa-kenapa, dan takutnya malah makin gak sehat nih kulit kepalanya, kan kasihan ya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sejarah dari cat rambut yang semoga sih bisa nambah insight baru kamu lagi kalau ternyata cat rambut itu udah ada sejak zaman dulu dan emang awalnya kan bahannya dari bahan-bahan alami ya, dimana kalau sekarang muncul industri itu juga makin beragam banget bahan-bahan yang digunakan dan juga makin beragam pula warna yang dihasilkan. So next kita lanjut lagi di bahas gini bahas gitu, tapi masih berhubungan dengan cat rambut. Tapi informasi kali ini akan kita bahas soal warna cat rambut apa ya yang cocok buat warna-warna kulit orang-orang Indonesia. Kita bakal bahas sesaat lagi.

Teman Pro 2, lanjut lagi untuk ngobrolin soal cat rambut. Nggak jauh-jauh ya kita dari pewarna rambut ini. Tapi ya, emang unik banget ya manusia tuh. Kalau orang bule itu kan rambut aslinya ada pirang atau blonde gitu ya. Nah kalau orang aslinya tuh kebanyakan emang warnanya hitam. Dan emang jenis-jenis rambut itu juga beda-beda. Masya Allah sekali ya ciptaan Allah ini. Dan teman Pro 2, kalau kamu sendiri sebagai warga negara Indonesia yang punya kulit sawo mateng gitu ya, ataupun juga buat yang emang warna kulitnya itu Asia banget lah, Indonesia banget gitu, pengen banget cat rambut selain warna hitam. Tapi problemnya adalah pengen warna yang sesuai sama kita, tapi nanti takut nih warnanya kontras banget sama kulit, atau malah bikin kulit kelihatan kusam ya. Atau jangan-jangan selama ini kita cuman berani ya udah basic aja gitu, warna hitam atau enggak warna coklat, atau ya balik lagi ke hitam gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, ada banyak loh pilihan-pilihan warna lainnya buat kamu yang punya kulit sawo matang, buat bisa memilih warna cat rambut untuk terlihat penampilannya lebih fresh gitu. Dan kali ini kita ngomongin soal warna rambut yang bisa jadi pilihan buat kamu yang punya kulit sawo matang. Tapi boleh deh kamu share ke Tifa dulu, kamu pernah enggak cat rambut? Dan ketika kamu pernah cat rambut, itu kamu pilih warna yang kayak gimana sih? Yang cocok sama kamu? Mana sih? Atau juga warna-warna apa sih yang kamu rekomendasiin buat teman Pro 2 ikutan cat rambut?

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Dan kita lanjutkan lagi buat ngobrolin soal warna cat rambut yang bisa dipakai buat orang-orang yang punya kulit sawo matang. Kita awali dari warna yang cukup aman buat kamu yang belum pernah berani melakukan proses perubahan terlalu ekstrim di rambut kamu. Of course, ada coklat brown. Sesuai namanya, warna ini tuh punya nuansa coklat yang cukup natural. Dan menurut informasi ya, coklat brown ini bisa memberikan kesan klasik dan nggak menciptakan kontras yang terlalu berlebihan dengan kulit sawo matang. Nah, kalau kamu pengen cat rambut, tapi jangan semua orang langsung sadar, aku habis cat rambut. Wah, ini capek banget ya. Aku pengen berubah nuansa, tapi nggak terlalu yang nabrak banget gitu. Coklat brown bisa jadi pilihan, teman produk. Tapi kalau kamu mau sedikit lebih hangat aja, ada juga nih namanya caramel brown. Ya, masih sama-sama coklat sih, tapi ada hint bedanya gitu loh. Ada kayak nuansa keemasan ala-ala karamel. Jadi hasil dari si caramel brown ini bisa ngasih kesan rambut yang lebih berdimensi gitu. Dan pas waktu dia kena cahaya kayak ada efek shimmer shining gitu. Dan emang rambut tuh jadi kelihatan lebih hidup. Ayo, kamu udah pernah pakai warna dua warna ini belum? Si coklat brown atau si caramel brown? Jadi lapar ya ngomongin soal kayak coklat dan karamel ini.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Kalau tadi kita udah ngobrolin soal chocolate brown dan juga caramel brown yang cenderung masih agak gelap ya. Nah sekarang kita masuk ke golden brown. Dimana kalau golden brown ini merupakan perpaduan warna coklat dengan nuansa keemasan. Dan warna ini juga bisa ngasih kesan rambut yang lebih bercahaya. Terutama waktu terkena pantulan cahaya. So, kalau kamu pengen warna rambut yang kelihatan lebih glowing tapi tetap berada di keluarga warna coklat. Tapi tetap masih satu ton di atasnya si coklat brown tadi. Ini golden brown bisa masuk daftar pertimbangan. Tapi kalau kamu lebih suka sesuatu yang lebih modern dan gak terlalu warm. Ada namanya ash brown. Ini merupakan perpaduan nuansa coklat dan juga abu-abu. Dan menurut Harper's Bazaar Indonesia, warna ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk kulit sawo matang. Kesannya itu bisa lebih cool, modern, tapi tetap nggak terlalu mencolok.

0: Tia, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Kita beralih ke warna yang lebih berani lagi buat kamu teman Broadway yang punya kulit sawo matang. Kali ini adalah warna yang kayaknya bagi sebagian orang bukan warna yang aman ya. Atau buat kamu yang kayak pengen, aku gak pengen deh yang aman-aman aja, aku pengen yang nyentrik kali ini. Yes, ada satu warna yang bisa kamu pertimbangkan gitu. Ya, ini adalah warna burgundy. Bukan cuma soal tren warna fashion pakaian aja ya, tapi ternyata rambut juga bisa nih. Karena emang burgundy ini kan merupakan perpaduan nuansa warna merah gelap dan juga ungu gitu. Jadi warnanya tuh lebih kuat gitu loh dibandingkan dengan warna-warna coklat yang tadi kita bahas. Tapi buat kamu yang belum siap mewarnai seluruh rambut, mungkin warna burgundy bisa lah ya diaplikasikan sebagai highlight aja. Jadi gak harus langsung satu kepala full warnanya burgundy ya, bisa mulai dari sedikit demi sedikit dulu. Karena emang untuk eksperimen gaya style rambut itu tuh gak harus langsung yang ekstrim. Tapi ingat satu hal teman Pro 2, pemilihan warna rambut itu sebenarnya bukan cuma soal, aduh kulitku sawo mateng nih, tapi kita juga bisa cari tahu warnanya tuh dari undertone kulit kita. Kalau undertone kita tuh cenderung hangat, warnanya bernuansa coklat, keemasan atau kemerahan, ini bisa jadi pilihan. Sementara kalau yang undertone-nya netral, pilihan warnanya bisa lebih luas buat bereksperimen. Tapi tentu aja, gaya pribadi juga punya peran yang besar karena in the end, warna rambut yang paling cocok adalah warna rambut yang bikin kita tuh merasa nyaman dan juga merasa percaya diri dengan warna rambut kita. Setuju atau setuju banget nih?

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Sabrina Carpenter teman produksi dengan lagunya Espresso yang membawa kita pada pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. So kita sudahi dulu untuk bahas gini bahas gitu. Kita udah ngebahas dari mulai sejarah cat rambut sampai warna-warna cat rambut yang cocok buat kulit sawo matang di malam hari ini. Semoga bisa nambahin cat kamu lagi, dan kalau kamu pengen info lengkapnya mengenai warna cat rambut apa sih yang cocok ya buat kulit sawo matang, bisa langsung aja meluncur ke laman rri.co.id. Udah ada artikelnya, tinggal dibaca aja dan diklik ya teman produa. So, buat nemenin kamu satu jam ke depan di Just Music, Tifa bakal puterin lagu-lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini. Baik yang mau beraktivitas ataupun yang satu jam ke depan mau sekedar tiduran dan rebahan aja sambil dengerin produa pekan baru, boleh banget ya teman produa. Karena ada list-list lagu yang kayaknya enak banget buat di malam hari ini. Buat ngegalau bareng bisa. Atau mau yang happy-happy, nanti Tifa kasih nih beberapa lagu yang happy ya. So, teman produa, kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Thank you banget buat kamu udah standby dari jam 6 sore. Dan enjoy the song di Just Music sampai dengan jam 12 malam.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program A2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad. Mathal mu'minina fi tawadduihim, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi, seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh

0: itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya, tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kula amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

24,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Discovery ya bersama Chelsea Island itu nomor 2 dengan Prahara Api Asmara. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali Nadia bisa hadir kembali menemani kamu hari ini teman berdua untuk menemani kamu mengawali hari Kamis 20 Agustus 2026 seperti biasa Spada akan hadir menemani kamu ya, dan semoga hari ini bisa berjalan dengan baik dan semoga kegiatan kamu juga berjalan dengan sukses teman Pro 2. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi hari yang pasti ini adalah waktu yang sangat penting untuk mengembalikan tubuh kamu lebih berstamina, lebih berenergi nih Teman Pro 2, dan juga bisa mengembalikan hidrasi tubuh kamu. Jadi pasti lagi-lagi nih ngingetin Teman Pro 2, jangan lupa untuk minum air putih, apalagi ini cuaca sekarang juga luar biasa teriknya nih Teman Pro 2 ya. Jadi biarkan tubuh kamu terhidrasi supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang seperti Nadia rasakan saat ini, sariawan. Karena memang tubuh kita ini sudah panas karena cuaca juga. Terus belum lagi jarang minum, atau bahkan kita lebih banyak minum minuman yang dingin atau bahkan minuman yang manis-manis nih Teman Pro 2. Jadi untuk asupan cairan dalam tubuh itu agak sedikit tidak terpenuhi. Makanya kalau misalnya pagi hari ini Teman Pro 2 sudah terjaga, jangan lupa untuk minum air putih segera setelah bangun tidur nih Teman Pro 2. Karena ya tubuh tadi memerlukan air untuk tetap berfungsi secara normal, secara alami, karena tubuh ini juga kehilangan cairan ya kan selama kita tidur, apalagi untuk kamu yang menggunakan AC atau bahkan kipas angin sekalipun juga nih Teman Pro 2. Jadi pagi hari pun juga menjadi waktu yang sangat ideal untuk minum air putih, karena bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif ya, kognitif kamu. Jadi menghidrasi tubuh setelah bangun tidur itu bisa mendukung kemampuan berpikir jadi lebih jernih, dan juga mood kamu jauh lebih baik sepanjang hari ini Teman Pro 2. Jadi menurut salah seorang ahli dari Eating Well nih Teman Pro 2, hidrasi ulang ini bisa mendukung fungsi seluler dan juga metabolisme, terus juga bisa bermanfaat bagi sistem kardiovaskuler, dan juga bisa meningkatkan suasana hati dan kinerja kognitif kita.

0: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi ternyata minum air putih itu juga bisa membuat pencernaan kamu menjadi lebih baik. Apalagi untuk kamu yang punya keluhan, jarang BAB. Nah, sudah makan banyak ini dan itu tapi belum juga lancar. Coba deh dibiasakan atau juga dirutinkan nih untuk minum air putih setelah bangun tidur atau juga di pagi hari nih teman pradua. Karena air sendiri ini bisa membantu sistem pencernaan kamu bekerja dengan meningkatkan namanya motilitas lambung ya. Dan proses pemecahan nutrisi dengan minum air putih di pagi hari ini bisa membantu mencegah sembelit juga teman pradua. Terus juga dengan minum air putih ini bisa mendukung beberapa fungsi dalam tubuh kita. Jadi fungsi si air putih dalam tubuh itu adalah untuk pemecahan dan juga pengangkutan nutrisi agar bisa dipakai sel tubuh. Terus juga penyaluran oksigen ke seluruh tubuh kita dan pengaturan suhu internal tubuh sehingga bisa mendinginkan dirinya sendiri. Ya layaknya kayak mobil ya, harus ada air radiatornya itu memperdua. Terus juga bisa menjaga jaringan seperti mulut, mata, dan saluran hidung tetap terhidrasi. Makanya nih, kadang-kadang ada orang kalau misalnya kurang minum, ada yang sariawan, terus juga hidungnya mampet gitu-gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi bantalan dan juga pelindung organ vital kita teman berdua. Dan memberikan juga pelumasan pada sendi sehingga pergerakan tetap nyaman. Jadi kalau kamu kayak ngerasa jompo katanya, nah coba deh dirutinkan. Minum air putih bukan dirajinkan minum kopinya. Tapi minum air mineral nih teman-teman berdua ya supaya fungsi tubuh kamu bisa berjalan dengan baik.

0: Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Woi, lihat dia tongkol bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.